0: daging sapiku.
1: Ini dagingku.
0: Ini daging sapiku.
2: Yah, daging sapinya habis.
1: Lihat-lihat.
0: Ibu, apa tuh?
3: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
4: Ragam protein bikin otak cerdas.
5: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
3: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
6: Cie-cie.
5: Ayo santap masakan kaya protein.
3: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
6: Ayo sukseskan keragaman protein.
7: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
8: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
9: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang. Terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
10: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduannomor.id.

0: kan cuma foto berangkat saiki ta. Anak ketidak dia ngarep. Hei, mati masuk angin.
1: Ya kalau ini sih mau kriati, mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang ini rumah dewekan.
0: Ya Allah, tapi aja dia ndo ngarep di kuroyo.
1: Aku tau ya.
0: Bahaya kanggo lar cilik. Aku kanggo, Riko ya bahaya pisan nih. Aku kan cuma
1: ketiku yo. Hon pindah biahen soalnya ini. Hon dari nang buri biahen yo. Mesisan dilipok nang taubus di biahen weh.
0: Ya aja di dalam taubus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan ketiku aman larene. Riko yo aman, tenang kok melakune.
2: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
3: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
2: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
3: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
2: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4: Asli.
5: Kenapa sih kayak
4: capek gue?
5: Ini lo gak posting apaan sih?
4: Maksud lo?
5: Ini video-videonya gak jelas gini.
4: Bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
5: Lihat tuh ada gambar kucing, tawuran.
4: Maksud sih?
5: Serem-serem gini.
4: Loh kok Instagram gue gak bisa dibuka?
5: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
4: Enggak kok bener, gue gak mungkin lupa.
5: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
4: Aduh.
6: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

0: istirahat di siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits.
1: Non-Stop Hits.
0: Non-Stop Hits. Hits musiknya, hits infonya.

0: Iya. Asli.
1: Kenapa sih kayak
0: capek gue?
1: Ini lo gak posting apaan sih?
0: Hah, maksud lo?
1: Ini video-videonya gak jelas gini.
0: Ah, bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
1: Ih, lihat tuh ada gambar kucing, tawuran, serem-serem gini.
0: Loh, kok Instagram gue gak bisa dibuka?
1: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
0: Enggak kok, bener. Gue gak mungkin lupa.
1: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
0: Aduh.
2: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
3: Sayang.
4: Ya.
3: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
4: Aduh sayang, hujan sekenceng apapun bisa aku lewatin asalkan sama kamu sayang.
3: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu.
4: Ya udah deh sayang.
3: Ih, ayang, kita kok duduknya di bawah-bawah gini sih? Bahaya tahu.
4: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
3: Aku serius. Kalau roboh gimana?
5: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
3: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
4: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
3: Ih, apaan sih?
6: Mau dengerin lagu yang hit? Hear me now. 3, 2, 1. Saatnya

0: Harry Styles.
1: Harry Styles. Harry Styles ya. Yeah.
0: Dance No More.
1: Wah.
0: Yeah. Come on.
1: Lagunya kayak ini ya, apa namanya?
0: Segidok. Eh kok Segidok sih? Apa tuh? Nama kartun
1: Scooby-Doo.
0: Iya.
1: Iya, maksudnya kalau ngebayanginnya nyanyinya Harry Styles tuh pakai celana
0: cut bright gitu, terus kan? Rambutnya yang punya apa namanya? Punya
1: jambul.
0: Iya, jambul. Yang Harry Styles seperti itu.
1: Tadi pagi tuh mendung loh.
0: Hujan sih.
1: Ada di selatan.
0: Selatan hujan.
1: Ini apakah ini pertanda kita mau masuk musim penghujan? Harusnya udah masuk ya.
0: Harusnya
1: ya.
0: Tapi
1: enggak tahu lah
0: ya, enggak bisa ditebak.
1: Pokoknya ginilah intinya.
0: Benar.
1: Suhu cuaca dan iklim itu memang kadang-kadang konang gitu ya.
0: Kadang konang.
1: Gimana siang hari ini guys? Sudah makan siang belum?
0: Yang lagi makan juga selamat makan, yang lagi ulang tahun selamat ulang tahun.
1: Ya 20 kan? Juli.
0: 20 Juli.
1: Siapa nih yang ulang tahun nih? Siapa?
0: Yang lagi ini juga yang lagi selebrasi atas Spanyol menang tadi malam.
1: Vamos!
0: Vamos La Pregas.
1: Aduh, ketenangan.
0: Ya kan bener.
1: Si Vamos Spanyol.
0: Vamos La Granda.
1: Dia dapat hadiah uang tunai berapa ya?
0: Banyak.
1: Ya.
0: Ya kan saya gaya pialanya emas.
1: Emasnya berapa kilo itu?
0: 75 kayaknya ya.
1: Pancingannya masuk guys. Umpan termakan dengan sempurna. Kayak biasanya ya.
0: Iya.
1: Yang choice hadir menemani aktivitas yang sabar banget semuanya di hari Senin ceria ini.
0: Yes, dan juga bareng Anjar dan Dinda yang bakalan puterin lagu-lagu Indonesia mancanegara ya. Seperti kemarin juga yang lagi heboh Banyuwangi akan adanya BEC ya.
1: Oh, kemarin makanya ya di apa namanya? Di beranda yang lagi FYP.
0: Oh, FYP terus tuh BEC terus ya kan.
1: Banget.
0: Perang
1: ya.
0: Bayu menjadi apa ya? Menjadi ini ya.
1: The Great Wall.
0: Yes, The Great Walls. Yeah, tontonan internasional, bro.
1: Kelasnya, men.
0: Kelasnya, bro.
1: From global to from local to global. Keren banget.
0: Okay.
1: Nanti deh kita cerita-cerita lagi ya, guys ya. Kira-kira kemarin itu ada apa aja yang kita temuin, kita nanti bagi-bagi kisahnya, jadi jangan kemana-mana dulu.
0: Stay tune terus, guys.
1: Bayu

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, Dinda, ya itu nggak jauh-jauh yang namanya ada ya
1: prediksi,
0: prediksi, betul, memprediksikan sebuah apa kemenangannya akan dimenangkan oleh siapa gitu ya,
1: betul,
0: kan?
1: Betul, kayak biasanya kan kalian punya jagoan siapa nih, ya, gitu kan? Apalagi kalau sudah masuk ke final, jagoan kalian pastilah ya, kayak,
0: Oh, aku harus
1: sombong. Apa ya. jumawa. Ini jagoan aku masuk nih final. Udah pasti menang. Kalau jagoan aku menang nanti kamu aku traktir kopi.
0: Yes.
1: Gitu ya. Kalau jagoan aku menang.
0: Iya, kalau jagoanmu menang itu sama dengan bertaruh ya.
1: Bertaruh enggak boleh sebenarnya.
0: Enggak boleh ya.
1: Ilegal
0: ya, dan
1: ini
0: dan
1: kalau
0: tidak
1: kita baca
0: benarkan.
1: Ini Drake masuk penjara nggak ya?
0: Iya, kalau di Indonesia.
1: Kalau di sana mungkin have fun sama mungkin sesama teman kali ya.
0: Iya,
1: sama teman.
0: Ini hal yang berbeda tapi ya. Ini iya. kalahnya ini uh-huh. bukan main-main lagi nih. Ini
1: ya.
0: Taruhannya Drake ini.
1: Enggak tahu dia mikirnya gimana
0: enggak ngerti ya. Jadi dia itu kan membela Argentina ya, kan,
1: fans di final. Garis kerasnya ya. Argentina dia.
0: Benar. Jadi dia menaruhkan uang dia untuk Argentina dan di sana dia kalah dengan 26,9 M.
1: Jadi dia itu naruh si Argentina jadi juara Pildun.
0: Yes.
1: Kalau Argentina kalah, gue kasih lu 26 miliar deh gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Dan itu diunggah loh sama Drake di media sosialnya.
0: Yes.
1: Gitu ya. Katanya dia tuh yakin betul kalau Argentina itu bakal menang melawan Spanyol dalam 90 menit.
0: Aduh. Yes.
1: Tapi ini bukan hal pertama lonjar yang dilakukan sama si Drake ini ya. Dia juga ini juga jadi dukungan Drake kedua untuk Argentinanya
0: ya, di Piala Dunia ya. Di 2022 dia bertaruh 1 juta US dollar ya, dan dia menang ya. Ya kan menang kan ya?
1: Karena kan menang kan Argentina
0: ya, di 2022 kan. 2022 dia menjadi juara. Tapi yang kali ini dia bertaruhnya 1 kali lipat atau 2 kali lipat ya? Kan 1 juta miliar US dollar ya.
1: Iya.
0: Kalau sekarang 1,5.
1: 1,5
0: ya. 1,5 juta
1: dia,
0: US dollar.
1: Dinaikin sama dia cuma waktu tadi.
0: Hasilnya kalah ya kan, 26,9 miliar rupiah.
1: Yes. Ya, ini tuh jadi kayak ini loh, kan ada istilah kutukan Drake gitu enggak sih ya. Setelah kekalahan Argentina ini, itu jadi memperpanjang pamornya Drake yang dianggap membawa kesialan nih pada tim atau atlet manapun yang ia pasang dalam taruhannya.
0: Itu. Jadi gimana ya? Ya namanya La Furia Roja ya, itu kan nama dari Spanyol gitu. Espanya.
1: Jadi gini loh Drake.
0: Iya.
1: Iya kan, namanya sesuatu taruhan itu. Iya. Kamu dikasih menang sekali, bukan berarti kamu harus berkali-kali menang ya.
0: Yeah. Kalau kemarin kan Argentina melawan
1: kan?
0: France, iya kan? Prancis ya.
1: Menang,
0: kan?
1: Taruhannya oke lah masuk keuntungan.
0: Musue.
1: Setelah itu,
0: Banteng. Iya kan, besar. Argentina musuhnya Banteng.
1: Wah.
0: Ya, disodok.
1: Jangan lawan Banteng.
0: Waduh, ya kalah. Waduh, gimana?
1: Aduh.
0: Harusnya kamu mempertimbangkan, namanya juga bola itu kan. Bola itu bulat ya kan, bisa siapa saja menang.
1: Bisa,
0: kita nggak ngerti.
1: Ada di luar prediksi.
0: Di luar prediksi.
1: Tapi ada yang paling menarik itu ya, Jar, ketika ada Piala Dunia begini itu selalu ada tim kuda hitam istilahnya.
0: Bener.
1: Ya.
0: Bener.
1: Jadi atau Catalunya ya istilahnya ya.
0: Apa itu?
1: Kalau itu Catalunya atau Catalunya ya istilahnya.
0: Catalunya.
1: Mungkin itu
0: Catalunya itu kan dari Espanya.
1: Bukan, maksudnya itu adalah kayak tim yang sudah dijagokan tapi ternyata digadang-gadang bakal
0: juara atau
1: itu
0: masuk berapa final
1: keok,
0: gitu.
1: Ya. Ternyata di awal udah keok
0: udah
1: gitu.
0: Keok.
1: Ternyata enggak masuk.
0: Banyak kok.
1: Kebalikannya ku tim
0: Jerman.
1: Kuda hitam. Betul.
0: Salah satunya. Jerman ya. Yang digadang-gadang dia bisa masuk semifinal lah ya.
1: Nah, minimal.
0: Soalnya
1: lah ya.
0: Kan dia kan beberapa kali masuk.
1: Ada satu lagi, Indonesia.
0: Ya. Gak mau ngomong dah. Udah, ya kita semangatin aja ya. Mungkin ya. 4 tahun mendatang.
1: Iya, masih ada
0: bisa,
1: waktu kok.
0: Bisa masuk di Piala Dunia selanjutnya.
1: Amin.
0: Kita berdoa saja.
1: Tahun depan, tahun selanjutnya Piala Dunia di mana? Belum tahu ya.
0: Udah keluar kok. Aku lupa.
1: Nanti
0: kemarin.
1: Kita cari info dulu ya.
0: Ya, nanti info dulu
1: yang
0: ya,
1: guys. Kasih kita bocoran dong.
0: Ya. Langsung aja kasih bocorannya, guys. Jangan kemana-mana, stay tune.
2: Kikios.
3: Aku Nita Gina.
2: Udah siap belum?
3: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
1: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
2: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer, sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.

0: Masa muda emang seru, kompak abis.
1: Belajar bareng, gaul bareng,
2: keringetan bareng,
1: berenang bareng,
3: makan bareng,
4: digigit nyamuk juga bareng.
5: Tenang bro, gak bakal nularin HIV.
6: Tapi jangan coba-coba seks bebas
7: dan narkoba.
8: Bisa kena HIV AIDS, man.
9: Cegah HIV,
10: hindari seks bebas,
11: jauhi narkoba.
12: Batuk seorang perokok tidak hanya menandakan rusaknya paru-paru. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang juga.

0: 101 FM.
1: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik Siap Nikah dan Hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.

0: Kenali negerimu, cintai negerimu. Yo, what's up? Memainkan musik hits di Banyuwangi.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
2: Salam jumpa sahabat, bersama saya Risma, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Radio Suara Gresik. Bahrudin melaporkan, Job Fair tematik 2026, Bupati Fandi Ahmad Yani tegaskan job fair bukan gimmick.
3: Pemerintah Kabupaten Gresik menggelar job fair tematik 2026 di Icon Mall Gresik Jumat 17 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menegaskan bahwa job fair bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan upaya nyata membangun ekosistem ketenaga kerjaan yang transparan dan mampu menjawab kebutuhan industri. Bupati Yani mengatakan, tingginya upah minimum Kabupaten Gresik harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi agar tenaga kerja lokal semakin siap bersaing. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Gresik Yenul Arifin menjelaskan, job fair tematik 2026 menyediakan 1.976 lowongan kerja bersama mini job fair yang telah digelar sebelumnya. Total lowongan yang difasilitasi sepanjang tahun ini mencapai 3.677 posisi. Selain bursa kerja, kegiatan juga menghadirkan seminar ketenaga kerjaan bersama Dahlan Iskan serta pelantikan 12 jaga migran rangers untuk memperkuat perlindungan pekerja migran asal Gresik. Saya Berdin dari Suara Gresik melaporkan.
2: Kita beralih ke Radio Persada Blitar. Oce Ahmad mengabarkan, diabetes masih jadi ancaman. Dinkes catat 21.000 lebih kasus di wilayah Kabupaten Blitar.
4: Diabetes mellitus masih menjadi salah satu penyakit tidak menular yang perlu diwaspadai masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mencatat sepanjang tahun 2025 terdapat 21.385 penderita diabetes mellitus, terdiri dari 10.704 laki-laki dan 10.681 perempuan. Sementara itu, hingga triwulan kedua tahun 2026, jumlah penderita yang tercatat mencapai 11.584 orang dengan rincian 5.661 laki-laki dan 5.923 perempuan. Angka itu masih berpotensi bertambah seiring pendataan kasus yang terus berjalan hingga akhir tahun nanti. Subkoordinator Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Hindra Satria menyampaikan, mayoritas penderita diabetes mellitus di Kabupaten Blitar berasal dari kelompok usia 20 tahun ke atas. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar berharap meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup yang sehat dapat menekan angka kasus diabetes mellitus dan juga mencegah munculnya komplikasi yang dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Oza Ahmad, Radio Persada FM, Blitar.
2: Berikutnya dari Radio Suara Madiun, Amanda menyampaikan, Madiun Batik Heritage Festival 2026 resmi ditutup. PLT Wali Kota tegaskan komitmen melestarikan warisan budaya.
5: Madiun Batik Heritage Festival 2026 resmi berakhir. Penutupan festival yang menjadi rangkaian hari jadi ke-108 Kota Madiun itu berlangsung meriah di halaman Balai Kota Madiun dengan pengumuman pemenang berbagai perlombaan sekaligus penyerahan penghargaan kepada para juara. Rangkaian penutupan diawali dengan fashion show dari peserta lomba, fashion show kehormatan dari perwakilan kepala dinas tiap OPD, hingga pengumuman pemenang lomba desain batik manual dan digital, batik fashion show kategori anak dan remaja, fotohan, serta batik craft painting. Trofi dan piagam diserahkan secara bergantian oleh asisten, sekretaris daerah, hingga pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Madiun menyampaikan rasa bangga atas terselenggaranya festival batik pertama yang digelar pemerintah Kota Madiun. Menurutnya, kegiatan itu menjadi langkah nyata pemerintah dalam menjaga sekaligus meneruskan warisan budaya membatik di Kota Pendekar. PLT Wali Kota berharap Madiun Batik Heritage Festival tidak berhenti sebagai agenda perdana. Tahun depan, festival itu ditargetkan berkembang dengan cakupan yang lebih luas hingga tingkat Madiun Raya. PLT Wali Kota juga mengajak seluruh pegiat batik, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk bersama-sama menyempurnakan penyelenggaraan festival di masa mendatang. Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam mendukung pelestarian batik akan menjadi modal penting untuk memperkenalkan batik khas Kota Madiun kepada masyarakat yang lebih luas, bahkan hingga tingkat dunia. Mengakhiri sambutannya, PLT menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya festival. PLT juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan. Amanda, Suara Madiun.
2: Selanjutnya dari Radio Suara Ngawi, Renata Surya menuturkan, Pemkab Ngawi perkuat pengendalian inflasi melalui gerakan pangan murah di kawasan perkotaan.
6: Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP kembali menggelar gerakan pangan murah di Jalan Serong Timur, Alun-Alun Ngawi. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara. Acara yang digelar pada Rabu 15 Juli 2026. Gerakan pangan murah menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar, di antaranya beras SPHP, beras medium, gula pasir, minyak kita, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, cabai rawit, cabai merah, bawang putih, ikan lele, serta aneka sayur dan buah. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan mendapat sambutan antusias sejak pagi. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengatakan, gerakan pangan murah merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan di tengah fluktuasi pasar. Dalam pelaksanaannya, DKPP Kabupaten Ngawi bersinergi dengan Badan Pangan Nasional, Perumbulok, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, Toko Tani Indonesia, Petani Milenial, pelaku UMKM, distributor pangan, serta peternak lokal untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga. Renata Surya, Suara Ngawi.
2: Kita lanjut ke RGR FM Tulungagung. Eko Utomo memberitakan, BNNK Tulungagung ungkap layanan rehabilitasi narkoba gratis masih sepi peminat karena stigma masyarakat yang identik dengan ancaman di penjara.
7: Layanan rehabilitasi narkoba gratis di Tulungagung yang disediakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Tulungagung masih sepi peminat. Bukan karena keterbatasan fasilitas, melainkan kuatnya stigma di masyarakat yang menganggap datang ke BNN identik dengan proses hukum dan ancaman di penjara, sehingga banyak penyalahguna memilih menyembunyikan kondisinya. Sepanjang semester pertama 2026, BNNK Tulungagung mencatat 63 orang menjalani rehabilitasi rawat jalan. Sebanyak 34 klien telah menyelesaikan program rehabilitasi, sedangkan 3 orang mengikuti program pasca rehabilitasi setelah menjalani rehabilitasi rawat inap. Seluruh layanan rehabilitasi rawat jalan diberikan secara gratis dan diawali dengan asesmen untuk menentukan tingkat ketergantungan serta bentuk penanganan yang sesuai. Kepala BNNK Tulungagung Wasbaka Abia Yuvona menegaskan, rehabilitasi bertujuan memulihkan penyalahgunaan, bukan menghukum. Ia berharap masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan rehabilitasi karena semakin cepat mendapatkan penanganan, semakin besar peluang untuk pulih. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
2: Dan informasi terakhir datang dari Radio Suara Lumajang. Bobi Wijayanto melaporkan, revitalisasi disiapkan, Bupati Lumajang sampaikan Jalan PP Sudirman akan jadi wajah baru kota yang lebih indah dan nyaman.
8: Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mematangkan rencana penataan dan peningkatan ruas jalan PP Sudirman sebagai salah satu koridor utama di pusat kota. Proyek yang akan dikerjakan sepanjang 730 meter tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan jalan, tetapi juga menghadirkan wajah baru kawasan perkotaan yang lebih tertata, nyaman, dan ramah bagi masyarakat. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengungkapkan bahwa penataan jalan PB Sudirman merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mempercantik kawasan kota, sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dan pelaku usaha di sepanjang koridor tersebut. Menurutnya, konsep yang disiapkan tidak sekedar memperbaiki infrastruktur jalan, melainkan menghadirkan ruang publik yang lebih estetik dan berkarakter khas Lumajang. Bunda Indah berharap proyek tersebut mampu meningkatkan daya tarik kawasan pusat kota, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan wajah kota yang lebih representatif, Jalan PB Sudirman diharapkan menjadi salah satu ikon perkotaan yang membanggakan warga Lumajang.
9: Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
2: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Risma, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radio Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi,
10: Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
11: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer, sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.
12: Kan cuma
13: pada
12: berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dia ngarep. Hemati masuk angin.
13: Ya kalau ini sih mau kreati, masisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang ini rumah dewekan.
12: Ya Allah, tapi aja dia ndo ngarep di kuroyok.
13: Aku tahu.
12: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan iku kan cuma
13: Ketiku yo. Hon pindah biahen soalnya ini. Hon dari nang buri biahen yo. Masisan dilipok nang taubus si biahen we.
12: Ya jadi dalam taubus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan
13: ketiku
12: aman larene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
14: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
15: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
14: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
15: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
14: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
15: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
16: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik Siap Nikah dan Hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau setiap muslim ditanya kepengen punya anak macam apa, saya yakin jawabannya pasti sama, kepengen punya anak soleh. Betul apa betul?
2: Betul.
0: Apa ada di sini yang kepengen punya anak jadi garong?
2: Tidak.
0: Saya kira jangankan kita yang insya Allah termasuk orang baik-baik, orang yang tidak baik saja tidak pengen kok anaknya tidak baik. Maling saja tidak pengen anaknya jadi maling. Copet saja tidak kepengen anaknya jadi copet. Dia masih bisa bilang sama anaknya, "Nak, bapakmu sudah kadung jadi maling, kamu jangan nurunin." Itu yang ketahuan malingnya. Maling saja tidak pengen kok anaknya jadi maling, apalagi yang bukan maling. Tapi anak yang soleh ini, saudara, bukan proses yang sekali jadi. Anak soleh tidak akan muncul dengan simsalabim. Anak soleh tidak muncul dengan slogan. Prosesnya sudah diawali oleh pribadi sang calon bapak dan calon ibu daripada anak itu. Itulah sebabnya untuk mendapatkan anak yang soleh, ada dua usaha yang harus dilaksanakan. Pertama, usaha zohir, artinya usaha yang kelihatan oleh pandangan mata. Apa saja yang termasuk usaha zohir ini? Pertama, pribadi calon bapak dan calon ibunya. Kalau bapaknya ahli sujud, ibunya gemar hadir di majelis taklim, meresap ke dalam kepribadian anak, ikut membentuk dirinya, sifat-sifat yang baik ini diharapkan akan menurun kepada si anak. Pribadi calon bapak dan calon ibu.

0: Sebab ma fil aba fil abna. Bagaimana kebiasaan orang tua, begitulah anak. Kata pepatah, kalau bapak kencing berdiri, jangan heran anaknya kencing kabur. Kalau bapaknya bangun pagi jam 8, insya Allah anaknya jam 9. Jangan berharap anak mau sholat subuh. Kenapa? Bapaknya kasih contoh macam itu. Lalu suasana di rumah tangga, termasuk yang dimakan, yang diminum, termasuk pakaian kedua orang tuanya, ikut membentuk proses anak yang soleh ini. Kita kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Tiap kamu diciptakan Allah dalam rahim ibunya itu 40 hari nutfah. Nutfah itu, maaf-maaf, air kotor yang kalau ketemu di jalan kita jijik, dijual juga enggak laku, tapi kita berasal dari situ. Dan itu dihasilkan dari saripati makanan yang dimakan oleh sang calon bapak, sang calon ibu. Kalau calon ibu dan calon bapak senang memakan makanan yang haram, senang meminum minuman yang haram, maka itu akan melahirkan saripati makanan yang membentuk sperma yang dihasilkan dari makanan-makanan haram. Itu pun akan ada pengaruhnya dalam proses pembentukan anak yang soleh. Saya dulu berpikir, kenapa Islam ini kok kelihatannya sedikit-sedikit mesti ada doanya. Orang mau makan ada doanya, orang mau berpakaian ada doanya, berdiri di muka cermin berkaca ada doanya, sampai seorang istri mau bergaul dengan suaminya ada doanya. Pemikiran ini terjawab setelah saya telaah dan menemukan di dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali. Diceritakan di sana bahwa iblis yang tugasnya menggoda orang-orang kafir, badannya gendut-gendut. Sedangkan iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badannya kurus, krempeng, ceking kayak morfinis. Satu hari ketemu di jalan, karena satu profesi, ngobrol. Ini iblis yang tugasnya menggoda orang kafir bertanya kepada iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, eh, badanmu kenapa kurus macam begitu? Kata yang menggoda orang Islam, bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ini ditugaskan menggoda orang-orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun, saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan, baca bismillah. Bismillah racun lagi, saya enggak bisa ikut makan. Dia mau tidur, tarik selimut, dia baca bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi aja. Saya enggak bisa tidur di selimut, terpaksa tidur di emper. Mana keanginan? Dia mau bergaul sama istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima razaqtana, racun lagi. Saya enggak bisa bantuin, cuma ngeliatin dari jauh. Bagaimana enggak kurus makan hati? Kata iblis yang badannya gendut-gendut, untung benar saya menggoda orang kafir yang enggak ada bacaan apa-apanya. Dia makan, saya ikut makan. Dia minum, saya ikut minum. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Allah Karim ini, maaflah kalau sudah dibantuin iblis ini, jangan heran anak jadi sangar nantinya. Jadi sejak proses produksi awal, Islam sudah mengajarkan hal yang sedemikian rupa. pribadi calon ibu bapaknya baik, makanan, minuman, dan pakaian terdiri dari yang halal, suasana beragama kelihatan di rumah tangga, ibu ahli sujud, bapak ahli sujud. Ini termasuk proses usaha yang zahir dari orang tua yang menginginkan anak yang soleh. Sampai terjadi proses kehamilan. Proses kehamilan itu kata Nabi 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga mudghah. Mudghah itu embrio, cikal bakal bayi. Setelah proses 3 kali 40 hari itu, barulah ditiupkan ruh ke dalam rahim sang ibu. 120 hari atau 4 bulan, perempuan yang hamil itu baru terasa perutnya bergerak-gerak. Ini berdasarkan pengalaman perempuan. Saya sendiri kebetulan alhamdulillah belum pernah hamil. Saudara-saudara, sampai usia kehamilan itu 7 bulan, ada tradisi yang disebut 7 bulanan. Itu tradisi dilaksanakan baik, tidak pun tidak apa-apa. Tidak ada perintahnya memang, tapi juga tidak ada larangannya. Apalagi berkumpul orang membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon doa dan sebagainya. Sebab pada kandungan 7 bulan ini, embrio sudah mengarah kepada bentuk positif dari wujud manusia. Di situ dibacakan surah Yusuf, surah Maryam, surah Tabarak, surah Waqi'ah. Tafa'ul namanya, mengundang rasa optimis supaya membawa keberkahan kepada pribadi sang calon anak yang nanti akan lahir ini. Tapi jangan lupa orang tuanya mulai dengan soleh dulu. Jangan orang tuanya enggak mau sujud, enggak mau ibadah, istrinya hamil dibacain surah Yusuf supaya anaknya cakep kayak Nabi Yusuf. Begitu keluar anaknya kepalanya segi 4 kayak kaleng kerupuk. Apa surah Yusuf yang salah? Tentu saja orang tuanya yang tidak memulai kesolehan itu sendiri. Lalu usia kandungan 7 bulan ke atas, sang calon bapak mulai membantu-bantu istrinya. Kalau malam diusapi perut istrinya yang sedang hamil berat itu, sambil dibacakan surah Al-Insyirah, ya ngusap-ngusap sayang bukan ngusap gemes. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada dhahrak, supaya Allah memberikan keringanan kepada kehamilan istrinya. Sampai kepada proses kelahirannya, begitu sang jabang bayi brol lahir ke alam ini, sudah dicegat lagi oleh ajaran agama. Diazankan, diriwayatkan oleh Abi Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana al-Hasan wal Husain fi uzunayhi al-yumna wa aqama fi uzunayhi al-yusra. Adalah Rasul mengazankan cucunya Hasan dan Husain di telinga kanan, mengkomatkan di telinga kiri. Bayi muslim lahir ke dunia dicegat dengan suara azan. Apa sebab? Bayi yang baru lahir ke dunia ini ibarat kaset kosong. Kalau kaset kosong dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Maka bayi yang baru lahir ini, sebelum sempat dia dengar cintaku sedalam lautan Atlantik, belum sempat dia dengar gelas-gelas kaca, belum sempat dia dengar tembok derita, belum sempat dia menikmati serak-serak basahnya suara Frank Sinatra atau merdunya suara Madonna, rekaman pertama yang masuk lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat dia dengar yang lain, keagungan Allah yang didengarnya. Kaset kosong diisi dengan rekaman pertama berupa lafzul jalalah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu datang kewajiban orang tua setelah sang anak lahir. Apa itu? Memberikan nama Jangan lupa, ini proses pembentukan anak yang soleh. Memberikan nama. Walaupun William Shakespeare pernah bilang, "What is a name?" Apa sih arti sebuah nama? Cuma nama saja kok. Biar adanya di atas lumpur, kalau memang intan, ya tetap intan. Nama itu tidak banyak artinya. Namun pada hakikatnya, nama merupakan bagian daripada doa. Itulah sebabnya Islam mengajarkan khairul asma'i ma humida wa ubida. Sebagus-bagus nama yang mengandung pujian atau menggambarkan kehambaan seseorang kepada Tuhan. Mengandung kata-kata pujian, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Mengandung nilai kehambaan seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf. Jangan mentang-mentang ada di Quran anak dinamai Jahannam. Wah, kenapa Jahannam? Itu kan ada di Quran, Pak. Iya, di Quran, tapi lempengan neraka itu. Sekarang ini saya melihat gejala akibat rasa malu beragama. Kan zaman sekarang kadang ada tuh orang malu mengakui Islamnya. Bertemu teman, assalamualaikum, malu, minder. Berangkat ngaji bawa Quran, malu, minder, rendah diri, malu mengakui Islamnya. Termasuk diberikan nama yang berbau-bau Islam ini, malu katanya, kampungan. Bapaknya kasih nama bagus, Ibrahim. Lantaran pengen nyentrik, dia potong, Bram. Ibrahim kampungan, Bram aja nih lah. Ah, itu kan cuma nama, Pak. Memang begitu mulanya. Nabi pernah memberikan isyarat, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Satu saat kau pasti akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma cara kamu mengikuti sedikit-sedikit, sejengkal, sehasta, semeter. Begitu enak kamu ikut-ikutan, sampai yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk juga ke dalamnya. Mula-mula nama malu pakai nama Islam. Dari nama pindah ke pakaian. Dari pakaian pindah ke pergaulan. Kalau nama Ibrahim berteman ya dengan Ali, Hamid, Farid, Shauki. Sudah pakai nama Bram, masa Bram temannya soleh enggak nyetel ah. Kalau Bram kan temannya si Blacky. Nah, kalau sudah pindah ke pergaulan, yang saya khawatir pindah agama tidak terasa. Pindah agama tidak lagi terasa. Ini yang kita khawatir. Itulah sebabnya membudayakan nama yang baik ini perlu kita pelihara. Nama sebagian daripada doa. Tatkala orang tua memanggil kita dengan nama yang baik, sudah merupakan doa agar anaknya jadi orang baik-baik. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah memberikan nama yang baik, kewajiban berikutnya dari orang tua muslim ialah wa ayyu addibahu, kata Nabi, memberikan pendidikan. Sebab nama yang baik tidak akan banyak menolong kalau tidak diiringi dengan pendidikan. Nama saja Muhammad mukmin, kerjaan ngadu ayam. Nama yang baik tapi lantaran tidak diiringi dengan pendidikan tidak akan banyak menolong. Nah, pendidikan ini dari mana dimulai? Dari rumah tangga. Al-bait madrasatul ula. Rumah tangga adalah sekolah yang pertama. Belum lagi anak kenal TK, ibtidaiyah, tsanawiyah, yang dia kenal adalah rumah tangganya. Gurunya adalah ibu bapaknya. Dan proses mendidik anak ini tentu merupakan proses yang panjang, memerlukan pengorbanan dari kedua orang tuanya. Namun prinsip lebih baik sekarang orang tua berkorban daripada menjadi korban. Kalau orang tua tidak mau berkorban untuk mendidik anaknya, percayalah pada suatu saat dia akan jadi korban dilawan oleh kebrutalan anaknya sendiri. Biarlah kita orang-orang tua ini peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore kaki jadi kepala, kepala pun jadi kaki. Untuk satu cita-cita agar anak-anak kita kelak lebih baik daripada kita sekarang ini. Mendidik. Karena kian hari kita dihadapkan dengan kenyataan. Peledakan penduduk, sulitnya lapangan kerja, persaingan hidup yang makin tajam. Sulitnya ekonomi. Kalau anak kita tidak bekali dengan pendidikan, dia akan tersudut di pojok-pojok kehidupan untuk lebih banyak cuma jadi penonton daripada pemain di dalam kegiatan kehidupan ini. Nah, setelah memberikan nama yang baik, lalu mendidiknya, lalu datanglah usaha yang batin di dalam proses pembentukan anak yang soleh ini, yaitu mendoakan anak. Yang baik tentu doa dari orang tuanya sendiri. Sebab kata Nabi, doaul walid liwaladihi kadu'a innabi liummatihi. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Sebagaimana doa Nabi kepada umatnya tidak ditolak, begitulah doa orang tua kepada anaknya. Di keheningan malam, si orang tua ini sering bangun tahajud, sujud dia di hadapan Allah dengan menitikkan air mata, memohon doa dengan doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kiranya saya anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak minta anak pintar, Nabi Ibrahim tidak minta anak yang tampan, Nabi Ibrahim tidak minta anak yang kaya dan punya kedudukan tinggi. Yang beliau minta, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Kelihatan ini ketika beliau punya anak bernama Ismail, lalu turun perintah Allah, hai Ibrahim, potong leher anakmu Ismail. Nabi Ibrahim bermusyawarah, Ismail, saya abah, Allah memerintahkan saya untuk menyembelih leher kamu. Menurut pendapatmu bagaimana, mimpiku ini laksanakan atau tidak? Apa jawab Nabi Ismail? Ini bukti doa anak soleh. Abah, kalau memang itu benar perintah Allah, laksanakan abah. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang itu perintah Allah, abah, laksanakan, potong leher saya. Anak soleh. Kalau cuma anak pinter tapi enggak soleh, mungkin jawabannya enggak begitu. Nah, bapak disuruh Allah menjermelih leher kamu. Bagaimana nak, laksanakan jangan. Mungkin dia akan jawab, kenapa saya pak, bapak aja potong yang udah tuaan. Doa orang tua kepada anak. Atau boleh juga doa orang lain yang diyakini kesolehannya oleh orang tua tadi. Mengundang Pak Ustadz, Pak Kiai ke rumah, tolong doakan anak saya. Tidak ada salahnya. Sebab Nabi mengajarkan, aktsiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa itu diterima Allah. Mungkin saja orang menurut pandangan kita kere, miskin, tidak dipandang orang lain, tapi kalau doanya Allah mau terima, siapa yang sanggup menghalangi? Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab tidak seorang pun tahu dari mulut yang mana doa itu akan diterima Allah. Doa orang tuanya. Inilah hikmah khitan yang pertama, proses pembentukan anak yang soleh. Yang kedua, khitan itu menanamkan kepada anak-anak muslimin sikap berani menghadapi hidup. Di waktu kecil sudah dilatih mengalirkan darah. Seolah-olah orang tuanya berkata, nak, hidup ini adalah perjuangan, nak. Perjuangan itu peras keringat, banting tulang, mengalirkan darah, kadang-kadang mengorbankan nyawa. Hidup bukan undian, nak. jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Berani hidup artinya berani menghadapi segala resiko yang ada di dalam hidup. Di zaman sekarang banyak orang yang takut menghadapi hidup. Pakaian mau bagus, makan mau enak, hidup mau terpandang dan dihargai orang, tapi kerja keras tidak mau. Paling-paling istilah orang maunya cuma hardolin. Hardolin itu bahasa Jerman artinya dahar, modal, ulin. Santai. Ini kan takut menghadapi hidup. Atau melihat bahwa stres hidup begitu tinggi, lalu mengundi-ngundi hidup. Dipertaruhkannya hidup di meja judi, dipertaruhkannya hidup di gunung-gunung, memuja-muja setan dan sebagainya. Itu pun termasuk orang yang takut menghadapi hidup, tidak berani menghadapi resiko yang ada di dalamnya. Cuma khayal saja membumbung tinggi, tapi keberanian untuk bekerja keras tidak ada. Anak-anak muslimin sejak dini, sejak masih kecil sudah dilatih mengalirkan darah. Hidup ini perjuangan nak, bukan santai-santai, bukan berleha-leha, bukan berandai-andai. Tidak akan pernah sampai kita kepada tujuan kalau hidup cuma diisi dengan berandai-andai, berleha-leha, bersantai-santai. Dia adalah perjuangan, jalannya menanjak menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Kuatkan pribadimu menghadapi hidup ini. Ditanamkan sikap berani menghadapi hidup. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, khitan pada hakikatnya merupakan peletakan batu pertama dalam arti mempersiapkan anak supaya hidupnya nanti menjadi orang yang sujud kepada Allah. Secara tidak langsung orang tuanya seolah-olah berkata, nak, kamu dikhitan sekarang supaya nanti kamu bisa istinja, nak. Kalau kamu sudah bisa istinja, kamu bisa berwudu. Kalau wudu musah, kamu bisa sholat. Peletakan batu pertamanya lewat khitan. Jadi kalau sudah dikhitan lalu dianggap selesai, sholat tidak diajarkan, wudu tidak diajarkan, ya sama saja dengan membangun rumah. Setelah peletakan batu pertama, lalu tidak dilanjutkan dengan membangun yang lain, alang-alang yang bakal tumbuh. Sebab dalam realitanya nanti bukan cuma tubuh kita yang dikhitan, harta kita nanti dikhitan. Cuma khitan harta namanya zakat, infak, sedekah. Itu kan harta dikhitan supaya bersih. Khitan juga namanya. Karenanya mengkhitan anak mempersiapkan anak agar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Menjadi manusia yang sujud kepada Allah Tuhannya. Itu merupakan prakondisi ke arah pembentukan manusia yang kelak akan sujud kepada Allah Rabbul Jalil. Peletakan batu pertama mempersiapkan anak untuk hidup melaksanakan ibadah. Dan ini tujuan hidup. Allah jelaskan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Masalah paling pokok bukan bertanya mengapa kita diciptakan oleh Allah, karena kita memang sudah ada. Masalah paling pokoknya ialah untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Kalau saudara bertanya mengapa saya dibikin oleh Allah, itu hak Allah untuk menjawabnya. Manusia buntu. Seluruh itu pertanyaan kita bukan mengapa kita diciptakan Allah, tetapi untuk apa kita diciptakan Allah. Yang bisa jawab tentu yang bikin manusia. Seperti juga kita tanya, Pak, untuk apa Bapak bikin bangku? Yang bisa jawab pasti ya yang bikin bangku toh. Sebagai pembikin dia tentu lebih tahu untuk apa bangku itu dibikin. Untuk apa manusia diciptakan Allah? Jawabannya datang dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan ibadah kepadaku. Ini rupanya tujuan penciptaan manusia. agar kita menjadi orang-orang yang hidup melaksanakan ibadah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Sejak ibadah pribadi yang langsung antara kita dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, sampai kepada ibadah yang tersalur melalui kehidupan bermasyarakat. Banyak-banyak umpamanya membangun, memelihara kesehatan, menjaga keamanan di kampung, yang kalau kita niatkan untuk mencapai ridho Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Tujuan penciptaan manusia ternyata tidak lain untuk melaksanakan ibadah. Prestasinya di hadapan Allah bergantung kepada sampai sejauh mana nilai ibadah itu dilaksanakannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hikmah daripada khitan itu dari sisi orang tua menempatkan perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Ada enggak orang tua yang enggak sayang sama anaknya? Semua orang tua sayang kepada anaknya. Jangan anak sampai dipotong mengalirkan darah. Anak main saja, main layang-layang, jatuh pulang kakinya berlumur darah, sudah ribut orang tuanya. Kenapa nak? Kenapa sayang? Kenapa raja? Aduh, raja lah kita. Tapi ini perintah Allah. Perasaan pribadi, kepentingan pribadi kalah oleh perintah Allah. Ini mestinya watak seorang muslim. Kalau sudah begitu perintah Allah, begitulah kita laksanakan. Soal keberatan pribadi, perasaan pribadi, kepentingan pribadi, nomor belakang. Yang penting, perintah dilaksanakan. Cobalah kalau khitan itu, anak yang begitu kita sayangi pada umur sedang lucu-lucunya, dipegangi dia, lalu dikhitan. Kadang dia menangis, mengalirkan darah, sakit dia 2-3 hari belum bisa berjalan dan bermain dengan teman-temannya. Tapi ada rasa luas dalam hati orang tua. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, perintahmu sudah saya laksanakan. Perasaan pribadi itu ditekan oleh perintah Allah. Perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Kalau perasaan ini sudah kita miliki, itu pertanda nilai iman kita sudah mapan. Tidak cuma dalam khitan, dalam berbagai perintah agama. Hari Jumat berangkat kita dagang, begitu setengah 12 mendadak banyak yang beli, laku lagi. Sudah kedengaran suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, pembeli makin banyak. Disitulah barometer iman kelihatan. Terusin melayani pembeli dan dapat untung banyak, atau perintah Allah yang sudah memanggil-manggil itu? Kalau perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadinya, dia akan tinggalkan dagangan itu. Dia akan bergegas menuju panggilan Allah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi perintah khitan ini mendidik setiap muslim agar perintah Allah berada di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Hijau kata Allah, hijau kata kita. Putih kata Allah, putih kata kita. Ke barat kata Allah, ke barat kita melangkah. Ke timur perintah Allah, ke timur kita berjalan. Nyatanya kita ini sering paradok. Ke kulon kata Allah, nyetan kita berangkat. Ngalor perintah Allah, ngidul kita jalan. Putih kata Allah, hijau kita bilang. Paradok. Kenapa? Berpadu segala macam perasaan dan kepentingan dalam kehidupan kita yang kadang mengalahkan kepentingan agama, kadang mengalahkan kepentingan umat, mengalahkan kepentingan orang banyak. Tidak itu yang dididik di dalam pelaksanaan khitan ini. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dari segi kesehatan, kulit yang dipotong, yang menutupi kulfah itu, adalah tempat bersarangnya segala macam kotoran. Membiarkannya mengendap, bisa saja menimbulkan kanker kulit. Maka untuk menjaga dan memelihara kesehatan, agama menganjurkan khitan. Di samping tentu ada unsur kepentingan biologis. Ini maaf-maaflah, kalau nanti orang sudah bersuami, sudah beristri, akan terasa manfaatnya khitan. Lain loh yang dikhitan dengan yang tidak itu. Coba saja tanya orang, makan pisang itu yang enak dikupas dulu apa dimakan kulit-kulitnya? Ya mesti tentu yang enak ya dikupas dulu. Kalau kulit-kulitnya juga dimakan, rakus namanya. Belum lagi kemungkinan bisa jadi penyakit. Dari segi kesehatan, dari segi kepentingan biologis, perintah khitan ini kembali manfaatnya buat kehidupan manusia. Itulah sebabnya di dalam An-Nahl ayat 123 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif ini. Dan tidaklah ia termasuk daripada golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya syariat khitan ini yang berasal dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim diteruskan oleh syariatnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ayat menjelaskan inna dina indallahil islam, agama yang diridhoi Allah itu cuma agama Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Nabi Adam, diteruskan oleh Nabi Nuh, diteruskan oleh Nabi Ibrahim, diteruskan oleh Nabi Musa, diteruskan oleh Nabi Isa, dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh rasul yang 25 ini sumbernya sama Allah. Prinsip ajarannya sama, la ilaha illallah. Cuma syariatnya saja yang agak berbeda, disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari umat yang dihadapi oleh rasul itu. Nabi Sulaiman misalnya ada sholat, tapi sholatnya Nabi Sulaiman tidak pakai rukuk dan tidak pakai sujud, berdiri saja. Zaman Nabi Nuh ada puasa, tapi puasanya versi Nabi Nuh lain dengan puasanya versi kita sekarang ini. Syariat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi khitan sejak Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, sampai kepada Nabi kita, terus berkelanjutan sampai hari akhir nanti. Jadi bukan merupakan syariat baru. Pengukuhannya dalam An-Nahl 123 ini, aku wahyukan kepadamu Muhammad, ikuti agama Ibrahim ini. Agama Tauhid yang diantara syariatnya adalah pelaksanaan khitan. Sedangkan Ibrahim seorang yang hanif. Hanif ini lebih tinggi daripada sekedar taat. Kalau orang yang taat itu contohnya begini, nak tolong taruh ini gelas di pinggir meja nak. Kalau dia taat ya apa adanya, ditaruh saja tuh gelas di pinggir meja. Orang yang hanif lain, mikir, iya, kalau ditaruh di pinggir kan gampang kesenggol orang, jatuh ke bawah, pecah. Ah, biar diperintah taruh di pinggir, taruh aja di tengah dah, biar aman. Ini hanif namanya. Tingkatan yang lebih tinggi daripada taat. Nabi Ibrahim seorang yang hanif. Tidak ada perintah Allah yang tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sampai pun perintah memotong anak sendiri. Saya kira kalau perintah macam begini turun kepada orang zaman sekarang, banyak yang bubar jadi orang Islam. Potonglah leher anakmu, dah, udahan aja dah. Dan memang perintah itu cuma untuk menguji kekuatan mental Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah menyembelih leher anak, perintah membangun Ka'bah, perintah hijrah keluar dari kampung halamannya sampai mengembara ke negeri Syam. Perintah ujian menghadapi api yang dinyalakan oleh Raja Namrus. Belum lagi perintah menghadapi kekufuran daripada kaumnya, menghadapi orang tuanya sendiri yang adalah produsen berhala. Bisa kita bayangkan ini, anaknya penegak tauhid, bapaknya produsen berhala. Tapi itulah agama, syarat dengan contoh. Yang anak bapaknya nabi, anaknya bajingan. Yang anaknya nabi, bapaknya pembuat berhala. Karena memang hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh umat Islam, kalau melaksanakan walimatul khitan, mengkhitan anak, boya sudah lewat masanya cuma sekedar diramein dengan layar tancap atau orkes madur, akan lebih positif kalau diisi dengan dakwah, pengajian, ceramah yang menjelaskan tentang hikmah daripada walimatul khitan ini. Yang ditinjau dari segi apapun, mengadakan pengajian itu lebih menguntungkan, baik pribadi, baik yang mengadakan walimah, baik bagi masyarakat, ketimbang walimah dengan berfoya-foya. Apalagi hadis mengingatkan kita, kata Nabi begini, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memulai satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebajikan itu. Saudara nyunatin anak, mengadakan pengajian, undang kiai, banyak orang yang hadir, saudara akan dapat pahala dan juga dapat pahala dari seluruh orang yang hadir. 1000 orang yang hadir, 1000 saudara dapat pahala. Sebaliknya kata Nabi, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha. Siapa yang memulai satu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari seluruh kejahatan yang terjadi pada malam itu. Jadi kalau saudara nyunatin anak, pesta, mengundang apa film, apa orkes, maka seluruh maksiat yang terjadi pada malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsornya saudara. Iya, tapi kan saya enggak suruh mereka maksiat, Pak. Betul. Tapi bisanya mereka maksiat kan karena sarana disediakan. Sponsornya itu. Jadi sponsor kebajikan mendapat pahala, sebagaimana sponsor kejahatan pun akan mendapat pahala dari nilai kejahatan yang ditimbulkannya. Belum lagi segi keberkahannya, belum lagi banyaknya orang-orang yang berdoa, 1, 2, 3, 40 orang berkumpul mendoakan anak kita. Masuk dalam hadis, doaul arba'in ka doail wali, doa 40 orang yang berkumpul sudah sama dengan doanya seorang wali. Jangan, inilah yang sering saya istilahkan, kita ini kadang-kadang kontradiksi. Nikah secara Islam, ngadep penghulu, ada dua saksi, pakai ijab kabul. Tapi nanti pestanya secara Nasrani, gaya hidup rumah tangganya gaya Yahudi. Nikahnya, khitannya cara Islam, pestanya gaya Yahudi, pendidikan anaknya cara Nasrani. Akhirnya pribadi anak jadi tidak karu-karuan, terlalu banyak diwarnai. Bukankah Nabi menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawaihi yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi au kama qala. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Tidak ada anak haram jadah dalam Islam. Yang haram jadah itu perbuatan bapak moyangnya itu. Anak lahir suci, bersih seperti kertas putih. Mau ditulis dengan tinta apa, terserah kedua orang tuanya. Setiap bayi dilahirkan suci, kata Nabi. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi.
1: kadang tanpa terasa.
0: Bapaknya muslim, ibunya muslimah, tapi anaknya belajar di sekolah Nasrani.
1: Ini kan sudah yunasirani, menasranikan anak. Sekolahnya di sekolah Yahudi, sekolahnya di sekolah Majusi, menjadi pemuja, pemuji api.
0: Dan anak lebih dari sekedar buah mata belahan hati, dia adalah amanah dari Allah. Gara-gara anak orang tua bisa sampai ke surga, pun gara-gara anak banyak orang tua masuk neraka. Amanah yang disia-siakan akan menjadi beban daripada orang tua itu sendiri. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak, hidupkan tradisi yang baik dengan memperbanyak pengajian-pengajian, baik dalam walimatul khitan, walimatul arus, atau berbagai kesempatan yang memang mungkin untuk itu. Makin banyak dakwah dan pengajian, insyaallah makin terasa akibat positifnya bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Nah, saudara, inilah selintas tentang khitan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik Siap Nikah dan Hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.
3: Bapak, Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
4: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
5: Asli.
6: Kenapa sih kayaknya?
5: Capek gue.
6: Ini lo gak posting apaan sih?
5: Hah? Maksud lo?
6: Ini, video-videonya gak jelas gini.
5: Ah, bukan gue kali tuh. Bentar-bentar, gue cek.
6: Ih, lihat tuh, ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
5: Loh, kok Instagram gue gak bisa dibuka?
6: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
5: Enggak kok, bener. Gue gak mungkin lupa.
6: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
5: Aduh.
7: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Hemat energi, hemat biaya.
1: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.

0: daging sapiku.
1: Ini dagingku.
0: Ini daging sapiku.
2: Yah, daging sapinya habis.
1: Lihat-lihat.
0: Ini buah apa tuh?
3: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
4: Ragam protein bikin otak cerdas.
5: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
3: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
6: Cie-cie.
5: Ayo santap masakan kaya protein.
3: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
6: Ayo sukseskan keragaman.

0: Yang usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambang FM.
2: Ya, malam-malam enak banget ya kalau misalnya kita itu berbicara, ngobrolin tentang hal-hal yang bisa memotivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan motivasi itu bisa berasal dari orang-orang di sekitar kita yang memberi support system buat kita, tapi bisa juga kita cari-cari, karena sekarang ini media sosial kan beragam banget ya isinya. Dan memang nantinya jika akan Anda melihat apa, maka algoritma yang muncul juga seperti itu. Nah, beberapa hari terakhir ini saya sedang mempelajari beberapa apa ya istilah atau mungkin sepatah dua patah kata atau kutipan-kutipan gitu yang memang bisa memberikan hal besar dalam hidup. Salah satunya adalah seorang Jalaluddin Rumi. Nah, siapa yang tidak mengenal beliau? Dia ya, ini adalah salah satu sufi yang sangat terkenal ya, tokoh sufi besar. Dia meninggal dunia 17 Desember 1273 Masehi atau 672 Hijriah di kota Konya ya, di usia 66 tahun. Semasa hidup tokoh sufi besar ini memandang kematian bukan sebagai peristiwa menyedihkan, melainkan jalan menuju keabadian untuk bersatu dengan Yang Maha Kuasa. Walaupun sudah lama tiada, namun ternyata hal-hal yang menjadi pemikiran seorang sufi besar ini cukup memberikan inspirasi bagi banyak orang ya. Walaupun sudah tinggal nama, tokoh ini banyak memberikan inspirasi berupa kata-kata, kutipan-kutipan yang menjadi bahan renungan. Nah, seperti yang malam hari ini mau Mami bagi buat Anda. Tuliskan seperti ini: tidak ada yang menyakitimu kecuali itu pikiranmu. Tidak ada yang membatasimu kecuali itu ketakutanmu. Tidak ada yang mengendalikan kamu kecuali itu adalah keyakinanmu. Nah, semoga betul-betul Anda yang ada di fase misalnya hal-hal yang Anda pikirkan dengan berlebihan, overthinking, nah ini bisa menjadi penyebab seseorang itu juga bukan hanya mendapatkan penyakit secara fisik, tapi penyakit secara mental juga bakal kerap dan gampang sekali hadir dalam kehidupan Anda. Coba sedikit relax dengan mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Tentu saja di 88,1 Blambangan FM yang akan hadir menyapa Anda semuanya dari perjalanan jam 8 sampai jam 10 malam ini ya. Jadi pastikan terus di 88,1 Blambangan FM, Mami menyiapkan beberapa lagu khusus buat Anda sampai jam 10 malam nanti.

Baik, masih dilanjut lagi jumpa kita di dua dekade 88,1 Belambangan FM. Mami terus juga bersama dengan Anda. Dan oh iya, ini ada informasi yang Mami share, Mami dapatkan dari Good News from Indonesia. Tahukah Anda bahwa populasi dunia saat ini di 2026 itu hampir setengah penduduk bumi, dan ternyata hanya berpusat di 5 negara, termasuk di antaranya itu di Indonesia ya. Populasi dunia di 2026 ini setengah penduduk bumi, jadi hanya berpusat di 5 negara termasuk Indonesia. Dengan populasi menyentuh 287,8 juta jiwa, Indonesia kokoh di peringkat 4 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Lebih dari sekedar jumlah, ini adalah modalitas strategis saat fokus meningkatkan kualitas SDM dan teknologi agar bagus demografi dan juga sukses membawa Indonesia memimpin di panggung global baik ASEAN maupun G20. Nah, ternyata dunia menyaksikan fenomena demografi di mana konsentrasi manusia tidak lagi tersebar merata melainkan memusat pada titik tertentu. Awal 2026, data statistik menunjukkan hampir 46% penduduk bumi hanya tinggal di 5 negara. Hampir separuh manusia terkonsentrasi itu ada di India, terus ada di China, Amerika Serikat, Indonesia, dan Pakistan. Dan ini menggambarkan besarnya pengaruh kelima negara ini dalam menentukan masa depan planet kita. Dari total populasi global sekitar 8,3 miliar jiwa, kelima negara itu menampung 8,78 miliar ya. 3,78 ya. Waduh, ini tulisannya hampir sama. 3,78 miliar. India, ya, kita coba bahas dulu India nih. India ini ada di posisi teratas sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Berpopulasi 1,47 miliar jiwa. Kemudian disusul oleh China di posisi kedua dengan 1,42 miliar jiwa. Kedua negara ini mencakup 36% populasi dunia, memberikan kekuatan tawar luar biasa dalam ekonomi global. Posisi Indonesia sebagai negara keempat dengan populasi 287,8 juta jiwa menjadi strategis dan krusial. Indonesia sebagai kekuatan demografis yang bertransformasi menjadi poros utama di Asia Tenggara dan juga dunia. Keberadaan Indonesia merupakan modalitas strategis sekaligus tantangan besar yang memerlukan manajemen tingkat tinggi. Dengan penduduk 290 juta jiwa, Indonesia memiliki skala ekonomi untuk mencapai kemandirian nasional di berbagai sektor. Kekuatan utama Indonesia saat ini ada didominasi pada usia produktif yang kita dan jika dikelola strategis maka menjadi motor penggerak inovasi masif. Bonus demografi ini harus dipandang sebagai aset beresiko tinggi. Keberhasilannya akan melambungkan Indonesia menjadi ekonomi terbesar dunia, sementara kegagalannya akan memicu tantangan sosial kompleks. Mengelola 287,8 juta jiwa memerlukan pendekatan di luar penyediaan fasilitas dasar. Ini tentang transformasi kualitas manusia menghadapi persaingan global yang semakin terfrak. Mentasi. Jadi tantangan terbesar Indonesia adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia agar setara dengan negara maju ya. Nah, beberapa akses pendidikan teknologi tinggi ya dan juga kesehatan kualitas dan penciptaan lapangan tenaga berbasis nilai tambah ini memang harus menjadi semacam prioritas utama ya, dan Indonesia harus mampu mengubah paradigma dari sekedar penyedia tenaga kerja menjadi bangsa inovator pencipta standar baru industri global terutama di tengah arus digitalisasi yang demikian cepat. Jadi dalam konteks hubungan internasional jumlah penduduk yang besar memberikan daya tawar diplomasi luar biasa bagi Indonesia. Sebagai negara berpopulasi muslim terbesar sekaligus juga demokrasi stabil, suara Indonesia menjadi representasi penting bagi stabilitas dunia. Berat jenis populasi ini menjadi Indonesia pemimpin alami di Asia Tenggara dan aktor berpengaruh dalam forum seperti G20 maupun juga ASEAN ya. Ya, jadi itulah sebenarnya yang terjadi. Ya itu tadi ada dua tantangan ya. Kalau berhasil itu akan membuat Indonesia jadi negara yang bisa jadi super power gitu.
Tapi kalau gagal ya itu dia, karena jumlah yang banyak ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk mengelolanya ya. Masih dari 88,1 Blambangan FM, Mami masih terus bersama dengan Anda dan pastinya kita masih ada di 2 dekade.

0: menyanyikan lagu Nuansa Bening ya. Judul lagunya adalah Nuansa Bening. Oke deh.
1: Iya. Sahabat Blambangan, ada yang bilang hari ini gak bisa tidur karena tenggorokannya lagi bermasalah. Memang saya mendapati beberapa teman akhir-akhir ini dengan keluhan yang sama ya. Ini mungkin musimnya kali ya. Tenggorokan gak enak, batuk, pilek, gak nyaman buat tidur. Memang ternyata bisa juga menghadapi atau mengalami hal yang seperti ini. Dan biasanya akan terasa banget ketika kita mau tidur ya sahabat Blambangan ya. Nah kayaknya gak bisa dibiarkan begitu saja. Anda pernah gak kalau ngalamin ini terus kemudian ada itu kumur-kumur air garam? Nah ternyata berkumur air garam sehat ya, berkumur air garam itu sehat gitu loh. Ternyata caranya juga tidak terlalu sulit alias sukar alias ini gampang gitu untuk dilakukan, mudah banget ya. Cukup dengan mencampurkan setengah sendok teh garam dalam 250 air hangat, ini konon bisa meringankan sakit dan gatal tenggorokan. Kita coba ya. Kalau saya ini, waduh, jangan, kalau bisa mengantisipasinya tuh sedini mungkin. Karena tenggorokan saya ini sangat vital. Berpengaruh banget begitu ya pada keuangan. Kebayang kalau saya gak punya suara, aduh, tiba-tiba saya gak bisa nge-MC, saya gak bisa siaran ya, gak bisa ngapa-ngapain. Pekerjaan yang selama ini saya lakukan ini benar-benar mengandalkan suara, salah satu hal yang besar dan poin dari pekerjaan yang saya lakukan. Kalau tiba-tiba radang tenggorokan seperti ini, waduh, ini bisa terjadi cancel. Saya pernah juga cancel, nggak bisa nge-MC karena itu. Kemudian juga kalaupun tetap manggung ya berarti agak susah juga karena sambil manggung sambil juga ini ya menekan rasa sakit yang dialami di tenggorokan. Jadi tidak ada salahnya juga sih yang Anda rasakan hari ini, semisal Anda termasuk di dalamnya, berkumur dengan air garam yang hangat. Dicoba ya jadinya ya. Baik, masih dari 88,1 Blambangan FM, masih dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Saya hadirkan satu lagu dari Doel Sumbang yang hadir dengan Arti Kehidupan. Buat Anda pendengar setia, 2 dekade.

Ya, masih di 2 dekade dari 88,1 Belambangan FM. Ada yang sudah ngantuk enggak? Ya karena perjalanan kita ini juga udah tinggal sedikit lagi. Kadang-kadang ada yang ngomong gini, duh, ketika udah selesai perjalanan saya masih belum nyampe rumah. Akhirnya yang mestinya ditemenin gitu sampai nyampe rumah saya akhirnya sendirian, cuman bengong sambil nyetir. Kalau udah dengerin Mbak Mami gitu, rasanya kayak ada teman gitu, jadi nggak merasa sepi. Gitu ya. Jadi saya adalah teman di saat Anda sepi gitu. Kalau lagi rame banyak teman, Anda nggak ingat sama saya gitu. Iya deh, ya seneng lah ya kalau ternyata saya juga jadi teman di saat perjalanan, apalagi kalau malam-malam gitu kan. Kebayang kemarin teman saya itu cerita loh, udah cewek, dia setiran sendiri, terus emang kerjanya ada di daerah selatan-selatan sana gitu. Gak tahu mungkin ngantuk atau gimana ya, akhirnya tuh mobilnya kayak naik di satu gundukan tanah gitu. Udah gitu ternyata ada dua orang yang lagi ngebuntutin. Ini gak tahu mereka mau nolong atau gimana. Tapi kadang-kadang kan ada juga perasaan apa, was-was gitu ya pada situasi kayak gitu. Langsung udah deh aku mundurin. Habis itu udah langsung begitu berhasil, jos, aku tinggal deh. Orang-orang tadi aku gak tahu mereka mau nolong atau gimana. Tapi aku bagi tempatnya jalannya sepi gitu. Kayak gitu ya. Ya nah, lumayan kan kalau misalnya pas situasi yang kayak gitu ditemenin sama Mami gitu. Saya jadi merasa kayak manusia berguna gitu. Ya emang berguna kan ya. Oke. Saya dapat informasi bahwa kebanyakan pegawai kantoran katanya cepat naik berat badan. Emang benar begitu? Kalau emang benar, kenapa ya? Anda merasa gitu gak? Sebagai orang kantoran, Anda jadi cepat naik berat badan gitu. Pegawai kantoran mengalami kenaikan berat badan terutama sekitar area perut dikarenakan penumpukan lemak, dan lebih dari 90% mengalami hal ini. Jadi pastinya udah disurvei ya. Penyebabnya apa ya? Ternyata penyebab, salah satu penyebabnya itu adalah stres. Stres karena pekerjaan yang menumpuk setiap hari. Kemudian kurang aktivitas fisik karena lebih banyak waktunya itu untuk duduk. Jadi aktivitas fisiknya itu berkurang. Terus yang berikutnya adalah pengen makan manis terus. Karena stres karena korelasinya nih, stres yang meningkat dan makanan manis adalah mood boosternya. Jadi kan saat tanpa kita sadari, pada saat mood pada saat stres kita lagi tinggi-tingginya, maka salah satu pengobat yang bikin kita ini jadi tetap merasa happy di antara problem-problem yang luar biasa itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan manis. Akan dianggap wajar jika hanya sesekali dilakukan, tapi kebanyakan orang gak bisa kontrol makan makanan manis karena menurutnya ini adalah salah satu cara untuk meredakan stres. Dan alhasil gula darahnya melonjak tinggi. Jadi kenaikan berat badan pekerja kantoran bisa karena stres, kurang aktivitas, dan kebiasaan makan yang buruk. Apakah Anda termasuk salah satu yang tiba-tiba merasa melembung gitu badan? Padahal makannya dikit, melembung. Nah ternyata bisa jadi kurang aktivitas, bisa jadi stres, bisa jadi di sela-sela cemilan yang Anda konsumsi itu adalah cemilan manis yang pada akhirnya meningkatkan gula darah.

Iya, ada yang bilang kalau sudah dengerin 2 dekade itu rasanya kayak nyes di hati. Emang segitunya ya, segitunya ya. Dan kalau misalnya nggak denger itu, jadi ini kan kapan hari itu radio Blambangan kan ada trouble sehingga nggak bisa siaran gitu kan. Terus saya kayak diteror gitu tiap malam ditanyain kapan gitu bisa ini, bisa apa namanya, bisa denger lagi kapan gitu. Tiap malam ditanyain gitu. Saya juga sampai bingung jawabnya gimana. Tapi sekarang gimana, udah bisa dengerin kan ya? Sudah bisa didengarkan 88,1 Blambangan FM. Ya barangkali memang siaran kita ini bisa jadi teman gitu, ya seneng banget sih ya kalau misalnya demikian. Masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami yang terus bersama dengan Anda. Dan kalau kita bicara tentang apa yang sudah disampaikan oleh seorang sufi yang begitu besar, siapa sih yang tidak kenal dengan nama, kalau misalnya saya sebut Jalaluddin Rumi gitu. Kata-katanya masih relevan untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi disampaikan, tidak ada yang menyakitimu kecuali pikiranmu. Tidak ada yang batasimu kecuali ketakutanmu. Tidak ada yang mengendalikan kamu kecuali keyakinanmu. Ada kutipan lain yang mungkin juga bisa menjadi teman untuk kita merenung di hari ini. Jangan menganggap dirimu besar. Hari ini, rumput yang tumbuh di bawah kakimu, besok dia akan tumbuh di atas makammu gitu ya. Ya kadang kita terjebak pada situasi yang seperti itu sih ya. Gampang puas, tidak mau terbuka, kemudian tidak mau menerima kritik, tidak mau apa? Apa namanya? Tidak mau menerima hal-hal baru. Itu ternyata juga bagian dari kegagalan yang pelan-pelan akan kita jalani. Walaupun kita udah sukses, kita sudah menjadi orang hebat, tapi kalau misalnya poin-poin tersebut itu kita biarkan ya, kita biarkan, lama-lama kita juga akan tergilas oleh orang-orang yang memilih jalur yang lain. Memilih jalur bertumbuh, memilih jalur untuk terus mau belajar, memilih jalur untuk menerima setiap kritikan, setiap masukan yang dia dapatkan sebagai bentuk pembelajaran, bahkan juga sebagai bentuk perhatian orang lain kepada kita gitu. Ya walaupun kadang-kadang orang mengkritik atau memberikan masukan itu macam-macam, ada yang lembut, ada yang kasar, ada juga. Tapi kalau mental kita itu udah kuat, seberapa bagaimana orang memberi masukan, kita harus punya sesuatu yang positive thinking bahwa mereka itu benar-benar menginginkan kita menjadi lebih baik gitu. Cuman cara orang tuh emang beda-beda. Ada yang lembut, ada yang nyakitin juga. Ya itulah ya. That's life. Itulah kehidupan. Terus jangan lupa juga untuk tetap menerima segala hal dalam hidup ini dengan penuh senyum dan penuh kebahagiaan. Karena itu tadi, dunia berputar. Kita tidak selalu ada di bawah, tidak selalu juga ada di atas. Ketika kita terjebak pada zona nyaman, yaitu tadi, jangan-jangan kita udah tergerus oleh waktu dan tiba-tiba saja rumput bukan lagi ada di kaki tapi sudah ada di atas makam kita kayak gitu ya. Baik, lanjut lagi, 2 dekade masih terus bersama dengan Anda. Perjalanan udah tinggal dikit lagi ya, dan Mami masih terus bersama dengan Anda.

Iya, pengen banget sih menemani Anda terus di dua dekade malam hari ini, karena makin malam makin asik aja mendengarkan lagu-lagu yang bisa menemani Anda yang mau bersiap-siap beristirahat malam ya. Tapi sayang sekali memang Mami harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih, besok kita akan ketemu lagi tentu di sajian yang sama. Dua dekade perjalanannya dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. Terima kasih kebersamaannya, kita berpisah. Dan masih ada beberapa lagu yang menuntaskan perjumpaan sampai nanti jam 10 malam. Selamat beristirahat dan bye.

0: lewat begitu saja. Padahal itu deposit akhirat. Satu. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Wakitmanul musibah. Menyembunyikan kesulitan. Kadang orang takut menghadapi kesulitan. Tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. Takut sama urusan, ya jangan hidup. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Urusan melupakan problem. Problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang gak pernah sulit-sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu gak pernah di atas kepala kita. Di atas kepala orang melulu. Lu sih enak lu. Kata kita, dia juga bilang, yang enak kan lu. Pelangi itu gak pernah di atas kepala kita. Kata tukang beca, aduh enak ya naik Mercy. Kata tukang beca, apa yang di dalam mobil Mercy? Aduh enak bener tukang beca, di jok ngeringkuk ngorok pulas bener. Saya kamar pakai AC, sejuk, tempat tidur sutra, empuk, alga spring bed, kulak kulik gak bisa pulas kalau belum minum Valium, belum tidur. Enak bener tukang beca, di jok ngorok gak tahu wetan kulon. Si tukang becak bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang becak enak, inilah enak. Nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain melulu enak itu. Nah, saudara-saudara, yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan. Baik pribadi ataupun rumah tangga. Nih terutama rumah tangga yang jadi soalnya. Kadang-kadang kita ini kalau senang, sebaliknya, kalau senang kita diam. Kalem aja, cuek. Banyak banget duit kita, bawaan, diam aja udah. Malah ketemu orang takut. Tapi begitu susah, sekampung tahu. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah. Menyembunyikan kesulitan. Kalau enak, cerita sama orang-orang. Kalau enggak enak, rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya, senang kita diam, asal lagi susah, paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Siapa orangnya yang gak pernah susah? Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja. Yang gak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik. Asal senang diam, giliran susah aja. Maknya. Laporan. Terbalik. Bisa menjaga security informasi. Makan sama bayam, keluar diam. Malah seluitan. Enak amat lu makan daging ayam. Security informasi. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya, nabi kaya. Namanya Nabi Ayub. Iblis kalau orang begini kan keki. Ibadahnya rajin, kaya. Nah, yang kayak begini susah digodain. Kalau ibadahnya rajin, miskin, enggali bisa disogok. Sini imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi. Oh, tapi namanya iblis enggak kurang akal, laporan. Tuhan, kenapa iblis? Ya ini bahasa saya, bahasa Qurannya sih enggak begitu. Itu hambamu yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena dikasih kaya aja. Coba kasih miskin dia, berhenti dia sembahyang. Ah, kamu bisa aja. Saya tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan. Dibuktiin lah, iblis turun ke alamin. Yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ayub. Dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Sehingga dalam waktu singkat, jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya jadi orang paling miskin. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya. Lagi ngapain? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Oh, percuma. Kenapa? Tuhan yang ente sembah nih, dia udah bikin miskin ente. Sawah ladang ente hancur lebur, binatang ternak binasa. Sekarang ente jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Udah berhenti dah ibadah, berhenti ibadah. Ini iblis sama Tuhan laporannya lain, yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga lain. Benar begitu iblis kata Nabi Ayub. Iya, sawah ladang saya habis, buras. Binatang ternak saya binasa, binasa. Saya miskin, bangpak. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan innalillahi, ini hebat. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Itu mah urusan Allah iblis. Cuman ibadah jalan terus. Sujud lagi Nabi Ayub. Iblis seleher gondok banget. Dasar Nabi. Gak mempan dia apa-apain. Miskin malah alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Jadi kalau kita tidak komit, kita tidak terikat kepada kaya, miskin, senang, susah. Apa yang bisa bikin kita susah? Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang, susah sebagai anak buah yang bisa kita atur. Jangan kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Kita yang harus mengatur mereka. Senang, susah, kaya, miskin, bahagia, sengsara, jadikan itu anak buah yang bisa kita atur. Kalau sekarang kita kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Tenaga mana yang bisa menghalangi? Ibadah jalan terus. Iblis makin gondok. Dasar Nabi loh. Akhirnya apa? Nabi Ayub dikerjain, diberikan penyakit. Demikian fatal penyakitnya. Bayangin, udah miskin sakit. Masya Allah. Miskin sakit. Sakitnya gak lama, kira-kira 16 tahun. Istrinya 3, 2 mental minta ceraiin. Ini ngerawatin laki bengek begini. Senang belum tentu, susah udah pasti nih. Cerai aja cerai lah. Cerai. Tinggal satu Siti Rahmah yang setia menemani beliau. Sesetia-setianya hati perempuan. Satu saat Siti Rahmah bilang, "Bang, ya, abang kan nabi, bang. Lalu, namanya nabi kan doanya jarang meleset, bang. Maksud kamu, minta kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh baik dah, bang?" Siti Rahmah, "Iya. Saya sakit berapa tahun sih dah? 16 tahun, bang. Sebelum ini saya sehat berapa tahun? Ya kira-kira 60 tahun, bang. Nah, coba ente banding-bandingin, Rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun. Dikasih sakit 16 tahun. Sudah enggak sabar. Mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu. Malu kepada Allah. Diuji dengan yang luar biasa seperti ini. Tidak mengganggu stabilitas kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, "Wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah, mereka kembali kepada keyakinan dasar. Segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya. Apakah itu namanya miskin? Apakah itu namanya sakit? bahkan maut sekalipun, maut sekalipun, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ini sikap hidup, bukan sekedar ucapan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan, mulutnya sehingga berhenti, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi nangisnya terus gerung-gerungan. Bukan itu, ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah, kan sebenarnya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin dia, entah hari apa saya disembayangin orang. Hari ini saya antar dia ke kubur, entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya tahlilkan dia, entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan, innama al-usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau waktu senang kita jauh dari Allah, sujud tidak sempat dengan masjid jauh, ketika senang kita lupakan Allah, nanti begitu kita susah, Allah lupakan kita. Dan itu menyakitkan. Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu bilang, kalau lagi sehat ingat-ingat, lu bakal sakit nanti. Kalau lagi kaya ingat-ingat, satu saat kita bakal jatuh miskin. Bahkan kalau lagi muda ingat-ingat, kita bakal tua. Dan yang terpenting, kalau lagi hidup ingat-ingat, kita bakal mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi yang kedua yang merupakan perbendaharaan surga, menyembunyikan musibah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hal ketiga yang merupakan perbendaharaan surga adalah wasilaturrahmi, orang yang suka bersilaturrahmi. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia adalah makhluk yang disebut zoon politikan, makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Betapa dan siapapun kita, kita memerlukan orang lain. Bodoh betul manusia kalau tinggal di tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat. Merasa hebat sendiri, pinter sendiri, gagah sendiri, kaya sendiri. Mungkin kalau mati juga ngubur sendiri. Jangankan kita di sini, di sorga saja Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu. Mondar mandir. Allah tegur dam sepidam. Jadi ini kalau bahasa saya, iya Tuhan sepi ini, gak ada coret-coretan pisan ini. Diciptakan Siti Hawa, baru anteng Nabi Adam. Itu di sorga. Cobalah, cobalah. Umpamanya saudara tinggal di Jakarta nih, kaya bener. Apaan aja di Jakarta punya saudara dah. Jembatan Semanggi ambil, Monas buntel bawa pulang. Hotel-hotel ambil semua. Cuman tinggal di Jakarta sendirian, apa enaknya? Betapa dan siapapun kita, kita perlu orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Nah, Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan persaudaraan yang berlandaskan kepada akidah. Karena itu dianjurkan bersilaturahmi. Bahkan Nabi menyatakan, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang kepengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, banyaklah ia bersilaturahmi. Siapa yang kepengen dimudahkan rezekinya, hendaknya ia banyak bersilaturahmi. Kalau banyak teman, kesulitan kan paling tidak ada tempat cerita. Udah susah, sendirian, kita pikirin diri, gak ada tempat tukar pikiran. Cepet banget sama bengek. Dilawan sendiri. Nah, secara makro kita bisa berkata, tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Kalau umat Islam mau menang, dia harus kuat. Kalau umat Islam mau kuat, dia harus bersatu. Kalau umat Islam mau bersatu, dia harus membudayakan silaturahmi ini. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, kalau bisa cari nilai tambah. Apa? Silman koto'ak. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Masya Allah, indahnya ajaran agama kita. Orang yang marah pun kepada kita, kata Nabi, kalau bisa bersilaturahmilah kepadanya, kepada orang yang marah itu. Di situ nilai tambah. Cuman jujur nih, hadis ngucapinnya gampang, ngamalinnya yang berat banget. Orang marah sama kita, kita disuruh silaturahmi, ada apa melu? Lu marah dong, gue marahan lagi. Enggak pikirin. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tapi ini yang diajarkan, bahkan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Bagaimana begitu mudah? Misalnya satu saat Abu Jahal ini ngatur strategi bagaimana bikin Muhammad celaka. Dia gali lubang di depan tempat tidurnya. Dia tutupin daun korma. Terus dia panggil seseorang, kesini. Kasih tahu Muhammad, pamannya sakit keras, minta ditengokin. Berangkat orang ini ke sana. Muhammad, labbaik. Pamanmu sakit keras, dia minta ditengokin. Baik, saya akan datang menjenguk beliau. Berangkatlah Nabi ke rumah Abu Jahal tanpa prasangka apapun. Abu Jahal udah pasang stil. Selimut, 3 rangkap setengah dipakai. Persis kayak orang meriang. Tapi sembari ngintip dari balik selimut. Begitu Muhammad buka pintu, nah, masuk perangkap nih. Muhammad jalan menuju tempat pembaringan. Makin lama, makin dekat, makin lama, makin dekat. Makin dekat ke lubang yang dipasang oleh Abu Jahal itu. Dalam mati Abu Jahal, terus dah, jatuh, mampus dah lu ini. Mampus lu hari ini. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang, Muhammad, pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidurnya ada lubang perangkap supaya kamu jatuh ke situ. Sudah, kamu pulang. Balik kanan, Nabi. Sudah hampir jatuh ke lubang, balik kanan, pulang. Bayangin kecewanya Abu Jahal. Paman, dikit lagi, Muhammad, dikit lagi. Enggak, paman, saya pulang aja. Emosi bangun dari tempat tidur, enggak sadar kalau lagi pura-pura sakit. Lompat ngejar Nabi, dia lupa dengan lubang yang dia gali. Usrah, nyemplung sendiri ke dalam lubang. Nabi terus berlalu. Ini terjadi keanehan. Jatuh ke lubang yang dia gali itu, sebenarnya enggak terlalu dalam ya. Antara 3-4 meteran lah. Tolong saya jatuh ke lubang ini. Datanglah pelayan-pelayannya itu. Angkat saya dari sini. Oh, yang ngulurin tambang. Satu gulung, belum juga nyampe itu tambah. Kurang, beli lagi ke warung. Tambung, ulur lagi, enggak juga bisa sampai. Wah, ini kerjaan Muhammad ini. Tolong, siapa salah seorang kamu ke rumah Muhammad? Kasih tahu, encangnya kecebur. Minta ditolongin. Sampaikan kepada Rasul. Kenapa? Pamanmu jatuh ke lubang, Muhammad minta tolong diangkatin. Tambang udah nyambung-nyambung, gak nyampe juga. Ya, nanti saya datang, saya tolong. Coba. Nyata-nyata orang berniat jahat mau mencelakakan dia. Datang dia menolong. Ini yang disebut air tuba dibalas air susu ya ini. Bukan sebaliknya. Air tuba dibalas air susu. Paman, kecebur ya? Iya, Muhammad, tolong ini. Pegang tangan saya. Nabi ulurkan tangannya, nyampe dipegang oleh Abu Jahal, diangkat ke atas. Sampai atas, apa kata Abu Jahal? Sihirmu memang hebat, Muhammad. Udah ditolongin dikata sihir. Yang enak kita kemplang kan itu orang ini. Urusan apa? Tapi inilah akhlak. Kalau bisa kamu bersilaturahmilah dengan orang yang marah kepadamu sekalipun. Orang marah kita tetap baik. So, kalau kita berbuat baik sama orang yang memang baik, rasanya sih biasa-biasa aja. Orang baik kita baik lagi. Ya draw aja, belum ada nilai tambah di situ. Baru ada nilai tambah kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Itu namanya kita setingkat di atas dia. Dia sakitin kita, kita berbuat baik sama dia. Dia pelit sama kita, kita baik sama dia. Dia marahin kita, kita deketin dia. Di situ kita punya nilai tambah. Jadi siapa yang ingin diluaskan rezekinya, kata Nabi, dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia banyak-banyak bersilaturahmi. Sederhana sebenarnya, silaturahmi. Tapi silaturahmi membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan melahirkan kekuatan. Dalam matematika, 1 ditambah 1 pasti 2. Tapi di tengah masyarakat, 1 orang takut ditambah 1 orang takut, hasilnya jadi 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena udah berdua. Tadi pan takut sendirian. Kalau dia kumpul turut-turut takut lah jadi berani. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang miskin, kalau mau kompak bersatu, apa yang gak bisa kita kerjain? Apalagi tinggal di kota besar, pilihan cuma 2. Bertahan atau minggir. Bertahan atau minggir. Untuk bisa bertahan, harus mampu bersaing. Untuk mampu bersaing, harus punya keahlian. Keahlian harus ditunjang dengan pendidikan. Ditambah oleh kekompakan sebagai umat. Udah miskin, mencar mulu orang injek kita. Orang gak pandang, urusan apa malu lo. Oleh karena itu, silaturahmi pada hakikatnya merupakan roh dari ukhuwah yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana Islam menyelamatkan masyarakat manusia dari ras diskriminasi. Mengikat manusia. Dan tidak ada persaudaraan yang lebih indah selain persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Sepanjang orang di jalan Allah, itulah saudara kita. Keluar dia dari jalan Allah, selesailah persaudaraan sampai di situ. Karena itu, kalau ingin menyimpan sesuatu di surga, banyaklah bersilaturahmi. Datang ke rumah ini, datang ke rumah itu, dan lain sebagainya. Itu simpanan kita di akhirat nanti. Ini yang ketiga. Saudara-saudara, yang keempat, perbendaharaan surga itu apa? Wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. Ibadah kan ada yang berat, modalnya besar. Bangun masjid berat, modalnya besar. Bangun rumah sakit berat, modalnya besar. Ada ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Misalnya, puasa. Puasa itu berat, mengendalikan nafsu. Kalau sekedar gak makan, gak minum sih enteng. Mengendalikan nafsu. Itu jihad terbesar. Tapi kan modalnya ringan, cuma niat saja. Ini ibadah berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga enteng. Seperti termasuk ucapan la haula wala quwata illa billah. Tanpa sadar, la haula wala quwata illa billah. Nyelengin tuh di surga. Nyelengin, kita gak terasa. Nyelengin simpenan akhirat. La haula wala quwata illa billah. Nyimpen lagi. Kaget. La haula wala quwata illa billah. Nyimpen lagi. Banyak simpenan. Walaupun sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kesadaran batin bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Itu intinya. Kita memulai pekerjaan disunahkan baca bismillah, kan begitu. Apa itu? Kesadaran moral bahwa ini saya bisa kerjakan. Saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak memberikan daya dan kekuatan, mana mampu saya kerjakan ini? Maka saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Kesadaran moral. Manusia hanya wajib berusaha, tapi enggak pernah wajib berhasil. Banyak hal-hal yang kalau kita renungkan secara rasio, enggak mungkin tapi jadi kenyataan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bagi Allah semata-mata. Kesadaran moral akan kelemahan dan keterbatasan makhluk bernama manusia. Kadang kita kagum dengan otak, tapi kita sering lupa sama yang bikin otak. Padahal bagaimanapun hebatnya otak, yang bikin otak pasti lebih hebat dari otak. Enggak percaya, silahkan otak-otakan. Inilah kecenderungan. Kita kagum dengan pesawat-pesawat mutakhir, bukan main, besi gede banget terbang itu. Alangkah hebatnya. Lalu, apa yang bikin otak tidak lebih hebat dari itu semua? Kita puji laut, apa yang bikin laut tidak lebih hebat dari laut itu? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak karena daya dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi ini ucapan yang berpahala, la haula, jadi wiridan. Pada sisi lain ini kesadaran moral, sikap mental, kesadaran batin bahwa yang punya daya dan kekuatan itu cuma Allah. Kita enggak pantas untuk sombong. Sebab sombong itu pakaiannya Allah. Kita enggak sedang pakai pakaian Allah, kegedean. Dan makin kita renungi, makin terbentur. Apa sih yang bisa kita sombongin? Ah, kita mau sombong apa? Kaya? Pintar? Itu kan semua relatif. Di atas langit masih ada langit lagi. Jadi oleh karenanya, marilah kita menyadari. Manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu ngelohom, ngelenggem ayem-ayem. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Kita bisa saja bikin proyeksi, tahun sekian kita bakal panen besar menurut perhitungan otak. Tapi ada kejadian lain. Apa? Tikus ngambek. Habis itu dimakanin tikus. Panen gagal. Proyeksi rasional gagal oleh tikus-tikus yang ngambek itu. Bisa saja terjadi. Tahun depan kita panen besar. Urung. Kenapa? Musim panas panjang. Dan sekarang ini koran-koran bikin berita musim mengalami penyelewengan. Bukan cuma manusia yang nyeleweng sekarang. Musim pakai nyeleweng. Mestinya kan musim hujan sudah selesai. Masih hujan-hujan juga. Musim. Nah sekarang kita boleh bikin proyeksi. Kita bakal panen besar. Tahu-tahu musim panas panjang. Sawah retak, air kering. Cari teknokrat yang paling botak. Suruh pendekin tuh musim panas. La haula wala quwata illa billah. Inilah kesadaran moral. Saudara, saya teringat satu saat ada seorang konglomerat. Umurnya ya kira-kira 70-an. Suatu saat dia ditanya oleh wartawan, "Pak, umur Bapak berapa sih?" "Ya, paling 10 tahun." "10 tahun? 10 tahun? Anak Bapak berapa orang?" "Aduh, satu saja." "Satu. Harta Bapak berapa?" "Ya paling-paling bangsa 7 juta kali." "7 juta?
1: Iya.
0: Eh Pak, kenapa Bapak..."

Emang 70 nak. Cuman ingat-ingat saya baru 7 tahun terakhir ini saya sujud. Baru 7 tahun terakhir ini saya berusaha dekat dengan Allah. Saya laksanakan perintahnya. Saya jauhi larangannya. 7 tahun inilah rasanya yang ada nilainya di hadapan Allah. Yang 63 tahun matong, kelabu, kelem umur gue. Habis untuk maksiat, untuk munkarat. Maka ketika ditanya tadi, umur saya 7 tahun itu. Oh begitu pak. Oh iya. Lalu anak pak. Anak bapak kan 8. Kenapa bilang cuma 1? Nah, kalau jumlah hitungannya memang anak saya 8. Tapi dari 8 orang ini rasanya cuma 1 nih. Yang bakal jadi buah hati, belahan jantung. Pelanjut cerita, penerus sejarah. Bakal jadi anak soleh yang akan mendoakan saya. Cuma 1 rasanya anak saya nih yang bakal jadi buah hati saya. Besar-besaran saya. Yang akan mendoakan di kubur saya. Yang akan mendoakan di akhirat saya. Yang 7 orang mana? Masya Allah, yang satu tenggeng. Yang satu nyekek botol ngolo. Yang satu gak karu-karuan. Makanya saya bilang, 1 anak saya yang akan bisa mendoakan saya. Oh, begitu pak. Iya. Nah, harta pak. Harta bapak kan triliunan. Pabrik bapak di mana-mana. Uang bapak hampir di tiap bank-bank besar. Kenapa bilang cuma 7 juta? Betul kau nak. Harta saya kalau jumlahnya memang miliaran, triliunan mungkin. Tapi yang saya ingat baru 7 juta tuh yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya nyumbang masjid, saya santuni yatim piatu, saya bantu pembangunan pesantren, saya bantu pembangunan rumah sakit Islam. Itu yang akan saya bawa pulang ke akhirat, yang 7 juta itu. Yang triliunan itu nanti akan direbutkan oleh anak-anak saya sebagai waris saya. Jadi harta saya 7 juta itu yang bakal nemenin saya di akhirat, yang akan saya bawa pulang jadi teman saya. Saudara-saudara kaum muslimin, jangan-jangan orang tua itu adalah kita-kita ini. Jangan-jangan kita-kita ini adalah orang tua itu. Jangan-jangan itu potret dari diri kita masing-masing. Dari sekian umur yang diberikan Allah, berapa tahun yang ada nilainya di hadapan Allah? Dari sekian anak-anak yang merupakan amanah, berapa yang akan mendoakan kita sebagai orang tuanya menjadi anak soleh? Dari sekian banyak harta yang diberikan Allah, berapa yang akan kita bawa pulang menghadapnya nanti, yang kita belanjakan di jalan Allah? Ini sebuah potret kehidupan. Karena itu kita kembali kepada la haula wa la quwwata illa billah. Kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. Selebihnya, segala daya dan kekuatan hanya milik Allah saja semata-mata. Satu kesadaran batin dari setiap pribadi muslim. Setelah ia berusaha dan berikhtiar, ia menyerahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, satu sisi ini merupakan wiridan ucapan yang mengandung pahala. Pada sisi lain, ini merupakan sikap batin dari seorang muslim di dalam ia menghadapi realitas kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau ini kita jadikan satu basis kehidupan, maka ini akan menyelamatkan manusia dari kemungkinan tergelincir menjadi orang yang lupa diri dan lupa darat. Sebab itu Imamul Ghazali berpesan, jadidis safinah fa innal bahra amiq wa khuzil zad fa inna safara ba'id wa khaffifil hamla fa innal hamla shadid. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Ringankan beban karena kebanyakan beban akan menyakitkan. Alangkah indah kalimat ini, alangkah dalam makna yang terkandung di sana. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Apa artinya ini? Jaga mentalmu baik-baik. Pelihara imanmu baik-baik karena hidup penuh cobaan seperti lautan. Kita kalau berlayar di lautan kan kadang-kadang tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Jika malam datang, bintang gemintang bertabur menghias cakrawala. Rembulan memantulkan sinarnya dengan indah. Dalam keadaan begitu berlayar enak. Tapi lain saat ombak menggunung, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia.

0: tanpa sadar bahwa dia belum sampai kepada pantai yang akan dituju. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia ini tanpa sempat bangkit lagi. Dia menyangka sudah sampai kepada tujuannya. Hati-hati kapal jangan sampai bocor karena lautan sangat dalam. Iman ini jaga baik-baik karena hidup penuh dengan ujian. Wa khuzis zad fa inna safar ba'id. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Saudara mau ke Bandung, bawa duit. Saudara mau ke Surabaya, banyakkan lagi duitnya. Saudara mau ke Mekah, gepokan, iketan tuh duit, enggak lembaran lagi. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya, kagak bawa duit berangkat juga, itu sih bukan berani namanya, nekat. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara di jalan udah pasti. Kenapa? Enggak bawa bekal berangkat. Sama juga kita nih, misalnya belum sempat sembahyang, mati. Waduh, berani banget orang. Belum punya bekal, mati. Sengsara di jalan. Atau bekal tidak cukup. Dari Jakarta, saudara mau ke Surabaya, bawa duit 500 perak. Paling jauh Cikampek nyampenya itu. Paling jauh itu. Antara jauhnya perjalanan dengan bekal yang saudara bawa tidak seimbang. Hidup ini perjalanan panjang. A walking tour. Dimulai dari alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh diciptakan lebih dulu. Dari situ pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Baru menuju akhirat. Satu perjalanan panjang. Kalau bekal tidak bawa, sengsara di jalan. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Wa khaffifil hamla, ringankan beban karena beban itu cuma akan menyulitkan. Kalau bekal itu sih keperluan, tapi beban enggak kita perluin, cuma ngeberat-beratin. Apa ini beban? Dosa. Kecurangan, kebatilan, kezoliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Itu akan jadi beban kita di akhirat. Alangkah celakanya, perjalanan panjang, bekal tidak bawa, beban kelewat banyak. Alamat sengsara di jalan. Pahala tidak ada, dosa berlipat ganda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita rangkum nasihat Al-Ghazali dengan kisah si konglomerat tadi, kita akan mengambil kesimpulan. Pertama, bekal terbaik dalam menghadapi gejolak kehidupan ini tidak lain adalah iman. Yang kedua, pahala dan dosa. Dua hal kontroversial. Pahala adalah bekal, dosa adalah beban. Tapi kita sekarang kan tidak begitu terangsang kepada yang abstrak. Orang berlomba mencari yang konkret-konkret saja. Yang real. Kalau memang dosa, benjol dong. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Persis orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu kan pernah minta kepada Nabi Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami enggak bakal mau beriman kepada Allah kalau belum kami lihat Allah ada nongkrong di depan kami. Kalau memang Tuhan ada, taruh dong di depan kami. Mau yang konkret-konkret saja. Kalau memang dosa, benjol dong. Kalau memang pahala, berasa dong. Orang terangsang kepada yang real, yang konkret-konkret saja. Karena itu, untuk mengejar dosa, orang mau bayar. Tapi untuk mengejar pahala, walaupun tidak bayar, orang segan. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kamu mengharapkan ke surga, tapi kamu berat melaksanakan sesuatu yang bisa membawa kamu ke surga. Kamu ingin jauh dari neraka, tapi tiap saat kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjerumuskan kamu ke neraka. Idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan diri kamu ke neraka. Kamu ingin masuk surga, tapi berat sekali kamu lewat melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kamu di surga. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi hal keempat yang merupakan perbendaharaan surga adalah la haula wa la quwata illa billah. Satu sisi ini merupakan ucapan yang memperberat timbangan akhirat. Pada sisi lain ini merupakan sikap hidup seorang muslim. Kesadaran batin yang sangat dalam bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Dan itu kita simbolkan pada saat memulai pekerjaan dengan bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Satu kesadaran moral. Saya hanya bisa melakukan ini karena diberikan daya dan kekuatan oleh Allah. Lahirlah sikap tawadu. Rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Saudara-saudara, sampai sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga empat perbendaharaan surga ini dapat kita lakukan, yang kelak akan merupakan bekal kita di kemudian hari nanti. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah.
2: Di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, minimal 5 kali dalam sehari semalam kita mendengar seruan untuk mendirikan solat yang disebut azan. Ada kalimat menarik di dalam kalimat azan itu, yakni seruan hayya 'alal falah, marilah menuju kepada keberuntungan, marilah meraih kemenangan. Seruan ini adalah kecenderungan dari setiap manusia, apapun warna kulitnya. Artinya, setiap orang dalam hidup selalu ingin meraih dan mencari kemenangan. Kemenangan akan melahirkan kepuasan batin, dan kepuasan batin memberikan kebahagiaan. Sedangkan kekalahan melahirkan penderitaan batin, dan penderitaan batin menjerumuskan seseorang di dalam berbagai bentuk kerugian. Jikalau inilah seruan azan, maka masalahnya ialah apa yang menyebabkan kita meraih kemenangan. Al-Quranul Karim memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita bahwa orang-orang yang memperoleh kemenangan itu tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan tampil sebagai pemenang. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam awal-awal Al-Baqarah, orang yang bertakwa yang akan meraih kemenangan pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Percaya bahwa ada alam yang gaib, alam yang abstrak, alam yang tidak bisa dijangkau oleh salah satu daripada panca indera kita. Mereka percaya dan beriman kepada adanya malaikat, beriman kepada adanya iblis dan jin, beriman kepada adanya alam kubur, beriman kepada adanya alam mahsyar, beriman kepada adanya alam akhirat, beriman kepada adanya sorga dan neraka. Beriman bukan cuma sekedar beriman dalam ucapan bibir saja, tetapi beriman yang nilai iman itu mampu mewarnai gerak dan gaya hidupnya. Iman yang meresap sampai ke tulang sumsum, kemudian memberikan dampak positif di dalam kehidupan manusia. Alam kita tahu adalah sesuatu yang selain Allah, dan Allah bukanlah alam. Apapun namanya selain daripada Allah itu adalah alam. Alam pada hakikatnya terbagi menjadi dua. Ada alam syahadah, alam nyata, alam konkret, alam yang bisa dijangkau oleh salah satu indera kita. Kemudian ada alam ghaib, alam yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Alam metafisika, alam abstrak, alam yang wajib kita imani keberadaannya. Kita percaya bahwa malaikat itu ada. Kita percaya kepada jin, bahwa jin itu ada. Kita percaya kepada adanya iblis dan setan. Bukan percaya kepada iblis dan setannya, percaya bahwa iblis dan setan itu ada. Itu termasuk salah satu daripada sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecenderungan pembangunan yang lebih bersifat materialistis biasanya menggeser aspek kehidupan rohani. Orang berpikir empiri, dan dalam pola pikir yang demikian maka alam gaib tidak lagi mendapat perhatian. Aspek kehidupan yang bersifat rohaniah malah mulai ditinggalkan. Akibatnya terjadilah kepincangan di dalam kehidupan kita. Pernah ada satu pengalaman pribadi dalam perjalanan kembali ke tanah air. Dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak kenalan, saya ajak ngobrol, saya tanya dia. Saya bilang, "Mas, Mas Heiner ini, kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang bakal terjadi, Mas?" Dia bilang, "Kita semua akan mati." "Begitu?" "Iya." "Oke, apa itu mati?" tanya saya. Dia bilang, "Untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup." Saya pikir nih bule bisa ngomong juga. "Baiklah, baiklah," kata saya. "Apa hidup menurut Anda itu?" "Oh, hidup itu," dia bilang, "kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal. Paru-paru memompa darah secara normal, jantung berdetak secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara fit, dan organisme tubuh hanya mau bekerja secara normal," dia bilang, "kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap." Saya bilang, "Kesimpulannya apa, Ner?" Dia jawab, "Hidup adalah dari tangan ke mulut." "Life is from the hand to the mouth," kata dia. "Hidup adalah dari tangan ke mulut." Jadi masalah hidup tidak lebih daripada masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, perut yang dibelai. Saya bilang, "You are wrong. Sampean salah, Ner. Kamu orang Islam bukan?" "Bukan." "Pantas." "Kenapa saya salah?" dia bilang. "Ya jelas salah. Salahnya di mana?" "Kamu ini manusia. Kalau hidup cuma dari tangan ke mulut," saya bilang, "kambing di kampung saya juga begitu pikirannya, Ner." "Itu kambing di kampung saya, asal perutnya kenyang, sudah hidup dia. Perkara besok bagaimana, lusa prospeknya macam mana, bulan depan ada apa, kambing gak pernah mikir. Di kampung saya kambing juga pikirannya begitu." "Kamu Kristen ya?" "Tadinya." "Loh kok tadinya, lalu apa sekarang kamu ini?" Dia bilang, "Sekarang saya netral. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam." Saya ingat benar dia bilang, "I haven't any religious, but I believe to God as the creator of the world." "Kenapa bisa netral begitu, Ner?" Habis saya bingung, katanya. "Islam bilang Islam baik, Kristen bilang Kristen baik, Hindu-Buddha bilang Hindu-Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekalian, gak beragama. Yang penting saya percaya kepada Tuhan." Saya bilang, "Ner, kamu ini kayak orang mau beli celana." Lalu bingung. Yang satu bilang Levi's bagus, yang satu bilang Blue Jean hebat, yang satu bilang Wool England hebat. Celana ini hebat, celana itu bagus, celana ini hebat. Semua celana bagus, kamu bingung. Akhirnya netral, tidak pakai celana. Itu juga salah. Saya pikir-pikir, kemudian saya melihat bahwa dua pola berpikir Heiner ini nampaknya sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Disadari atau tidak, secara jujur kita harus berkata, dua pola pemikiran Heiner ini mulai berkembang di tengah masyarakat bangsa kita. Pertama, pola pikir materialisme. Hidup adalah dari tangan ke mulut. masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Itu yang perlu dibela, dan disitulah arti kehidupan. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang untuk mempertahankan perut. Kalau sudah kemari cara orang berpikir, maka buat apa percaya kepada yang gaib? Untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Untuk apa zakat? Untuk apa menghadiri majelis taklim? Tanpa kepercayaan kepada yang gaib, hidup berjalan menurut alur empiris dan materialis. Kalau sudah kesana cara orang berpikir, biasanya orang lalu cenderung menghalalkan segala cara. Hanyalah orang yang percaya bahwa akhirat ada. Hanyalah orang yang percaya bahwa alam kubur itu ada. Hanyalah orang yang percaya bahwa malaikat itu ada, hidupnya akan lebih terarah dan terkendali. Karena kepercayaan kepada yang gaib, yang merupakan fase daripada kehidupan setelah hidup yang sekarang ini, mewarnai gerak pribadi seseorang di dalam dia melakukan kegiatan hidupnya. Pola berpikir materialisme, disadari atau tidak, mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Hidup tidak lebih dari urusan tangan ke mulut, mulut ke tangan, tangan ke mulut. Asal perut sudah kenyang, hiduplah sudah. Perkara bagaimana prospek hari yang akan datang, bagaimana akhirat, tidak jadi persoalan. Ini yang oleh Nabi diperingatkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Dulu di zaman Belanda, hadis ini pernah disalah tafsirkan, disalah artikan. Digunakan sebagai senjata untuk mengkebiri dan membuat impoten umat Islam. Sudahlah, sudahlah, umat Islam gak usah macam-macam, kata Belanda. Dunia ini kan penjara buat orang Islam, surga buat orang kafir. Di penjara jangan bertingkah. Pengertiannya tidak begitu. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Artinya, dalam kehidupan dunia, seorang mukmin tidak bebas memperturutkan hawa nafsunya. Di penjara hawa nafsunya itu. Sebaliknya, surga bagi orang-orang kafir. Buat orang kafir, surgalah dunia ini. Mereka bebas memperturutkan hawa nafsunya. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Mereka hidup menurut alur bisikan nafsu mereka sendiri. Kemudian bila ajal datang, maut merenggut nyawa, selesailah surganya sampai di situ. Maka bagi orang-orang yang tidak percaya kepada adanya akhirat, kepada adanya alam gaib, surganya sebatas umurnya. Sekali lagi, surganya sebatas umurnya. Bila umur selesai, ajal pun datang merenggut nyawa, selesailah sudah surganya sampai di situ. Alangkah pendeknya perjalanan orang-orang yang tidak percaya kepada alam gaib ini. Bagi kita mukmin, jikalau kita mampu memenjarakan hawa nafsu, kita bisa bahagia di dunia ini. Dan Islam memang tidak menyuruh kita sengsara di dunia. Raih dunia, kejar dunia, gapai dunia sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Hidup adalah satu perjalanan panjang yang terbentang sejak kita terlahir dari alam rahim sampai kepada alam akhirat nanti. Andai kata kita gagal meraih kebahagiaan di dunia, toh kita masih punya akhirat. Tapi jangan jadi dalil yang melemahkan semangat. Biarin dah kita di dunia kebelangsak, yang penting akhirat. Akhirnya dunia benar-benar kebelangsak. Bagaimana dunia ini bisa kita raih? Dan bagaimana meraih dunia untuk menunjang kepentingan akhirat nanti? Yang kedua dari pikiran Heiner yang saya lihat menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita, timbulnya manusia-manusia netral. Seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, agama ogah. Tuhan ngangguk, giliran agama godeng. Padahal hampir dalam setiap ayat dalam Quran, kata-kata amanu biasanya bergandeng dengan wa'amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Ini sebagai isyarat, Tuhan dan agama jangan pernah dipisah-pisah. Apabila kita bertuhan, maka kita harus beragama. Apabila kita beragama, maka agama itu harus berdasar bersumberkan dari Tuhan yang kita imani itu. Tidak mungkin kita pisah Tuhan yes, agama no, sama Tuhan percaya tapi agama bikin sendiri. Sembayangnya cukup bengong 2 jam madep mulon. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan demikian agama yang kita akui merupakan unsur mutlak di dalam pembangunan sekarang ini merupakan bagian dari kehidupan yang menuntun kita bahwa di balik alam nyata ini, di balik alam syahadah ini ada alam ghaib dan mudabbir, merabbi, yang mengatur, yang menguasai, yang memelihara, baik dia alam nyata, baik dia alam ghaib, tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada satu super power, satu maha kekuatan yang kita perlu bersandar kepadanya. Sebagai makhluk nyata yang hidup di alam nyata, berbuatlah secara nyata sebagaimana harusnya kita berbuat. Karena Islam jelas bukan agamanya orang pemalas. Islam jelas bukan agamanya orang yang mengajarkan setelah selesai sholat boleh duduk, menggelenggam ayam-ayam, ndelohom, menghitung bintang di langit sambil menunggu keajaiban. Tidak. Islam adalah agama yang mengajarkan apabila sholat sudah selesai kamu kerjakan, bertebaranlah di permukaan bumi. Cari karunia Tuhanmu. Jangan hidup berpangku tangan menunggu keajaiban. Karena hidup bukan undian. Jangan berharap untung besar tanpa mau peras keringat. Tapi di sebalik itu toh kita juga harus yakin bahwa di sisi usaha nyata yang kita lakukan ada satu super power, satu maha kekuatan gaib yang menentukan berhasil dan tidaknya usaha kita. Kepercayaan kepada hal semacam inilah yang mendorong kita untuk mempunyai sandaran vertikal agar jikalau usaha ini berhasil kita tidak lupa diri dan lupa daratan, jikalau usaha ini gagal kita tidak putus asa dan buruk sangka, tidak cupik pandangan dan sempit hati, tapi mampu melihat persoalan dengan kacamata putih sambil husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita percaya malaikat itu ada. Ada yang namanya raqib dan atid, mengawasi gerak hidup kita sampai kepada gerak hati kita. Ini memberikan sugesti agar kita berhati-hati. Tidak sejengkal tanah pun kita bisa berlindung dari pengawasan raqib dan atid. Ada munkar nakir yang akan menyoal kita di alam kubur. Ada malaikat Malik penjaga neraka, ada malaikat Ridwan yang menjaga surga. Kita percaya kepada adanya jin, kita percaya kepada adanya setan, iblis. Percaya kepada adanya, bukan mempercayai si setan, si iblis lalu menjadikannya sebagai teman. Tidak. Percaya bahwa mereka itu ada dan merupakan makhluk Allah yang gaib yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Kepercayaan kepada alam gaib memberikan motivasi terhadap gerak lahir manusia. Sehingga dengan motivasi kepercayaan kepada yang gaib, gerak lahir jadi lebih terarah, jadi lebih terpelihara. Pernah seseorang bertanya, "Pak, apakah adanya akhirat bisa dibuktikan secara ilmiah?" Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena yang berangkat enggak pernah pulang kembali lagi. Kalau dia pulang kemari bisa kita tanya bagaimana enak di sono. Cuma secara moral saya katakan lebih beruntung orang yang percaya kepada akhirat daripada yang tidak. Sekarang saudara percaya akhirat ada, lalu saudara baik-baik di dunia, sholat, puasa, zakat, menolong orang lain, menebarkan kebajikan, saudara mati. Andai kata akhirat tidak ada, toh dalam hidup saudara sudah berbuat baik. Paling tidak nama saudara akan dikenang sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara percaya kata saya bahwa akhirat tidak ada, lalu hidup semau-maunya, tenggelam dalam maksiat dan munkarat, menentang Allah, tidak mau ruku dan sujud, lalu saudara mati, kemudian akhirat ada. Ayo, mau apa? Bekal tidak punya, Jadi secara moral lebih beruntung orang yang percaya kepada adanya akhirat daripada yang tidak percaya. Dan itu alam gaib yang tidak bisa dibuktikan secara eksakt. Jangankan untuk membuktikan seperti itu, dalam kehidupan sehari-hari saja yang kita rasakan tidak selalu berbentuk toh. Angin, bagaimana sih bentuknya angin? Kita tidak tahu. Amer. Artinya kalau dikerok merah. Yang merah itu kulit. Yang kulit kita bukan anginnya.

Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor risiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.

0: 88,1 Lambangan FM.
1: Asli.
2: Kenapa sih kayak
1: capek gue?
2: Ini lo posting apaan sih?
1: Hah? Maksud lo?
2: Ini video-videonya nggak jelas gini.
1: Ah, bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
2: Ih, lihat tuh ada gambar kucing, tawuran, serem-serem gini.
1: Loh, kok Instagram gue nggak bisa dibuka?
2: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
1: Enggak kok, bener. Gue nggak mungkin lupa.
2: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
1: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
5: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
6: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun.
7: Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.

Perkembangan teknologi udah makin pesat dan maju. Media sosial bukan hal asing lagi buat gue. Segala jenis informasi bisa gue akses dan gue bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, gue update semua. Kelas kosong, share. Konser musik, share.